0: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Terkandungan
3: ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Ali Hasanah melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
8: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
10: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
8: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulat Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Cotonou, Papua.
1: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
2: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
1: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
2: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
1: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
2: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
1: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
2: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
3: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di 107,8 MHz. Masih di Kepton pagi ini, pendengar. Dan ini ada informasi kita juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG nih, di mana BMKG memperkirakan ya untuk kondisi cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari ini Senin 13 Juli 2026 secara umum didominasi cuaca cerah berawan. Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami juga hujan ringan pada siang hingga malam hari. Pada pagi hari, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan ini mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tanpa potensi cuaca signifikan ini. Memasuki siang dan sore hari, cuaca umumnya masih cerah berawan ya hingga berawan, namun masyarakat di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan juga Konawe diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, pada malam hari, cuaca di sebagian besar wilayah Sultra ini diperkirakan tetap cerah berawan. Potensi hujan ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Kolaka Utara dan juga Kolaka Timur. Pada dini hari, kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan. Hujan ringan diperkirakan juga berpotensi terjadi di wilayah Kolaka Utara. BMKG juga mencatat suhu udara di Sultra berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan cuaca tanggal 13 Juli, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini ya cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk memantau informasi cuaca terbaru dan menyesuaikan aktivitas, terutama bagi warga yang berada di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan, pendengar.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: astaga deh, misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahukah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya kita.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Captain pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya baik pendengar, masih di Captain pagi ini. Dan pendengar ini memasuki masa pensiun, tidak membuat Pemran ya berhenti berkarya. Warga Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau itu justru memanfaatkan balkon lantai tiganya ini, tiga rumahnya, untuk berternak ayam petelur sebagai sumber penghasilan tambahan sekaligus juga mengisi waktu luangnya. Usaha tersebut mulai dirintis sejak Januari 2026. Dengan modal awal 150 ekor ayam petelur, mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kota Bau-Bau dan juga Kabupaten Buton Tengah itu menilai usaha ayam petelur ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan ini, karena sebagian besar kebutuhan telur di Kota Bau-Bau ini masih dipasok dari luar daerah. Menurutnya kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau terus meningkat, sementara jumlah peternak lokal masih sangat terbatas ini, sehingga belum mampu memenuhi permintaan pasar. Akibatnya sekitar 80% kebutuhan telur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan serta Sidoarjo, Surabaya. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah ini juga berpengaruh ya terhadap harga telur. Saat momentum Idul Adha lalu, harga telur ayam di Kota Bau-Bau bahkan sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 peraknya ini, akibat tingginya permintaan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Pemran optimis usaha peternak ayam petelur ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan di Bau-Bau. Dari 150 ekor ayam yang dipeliharanya, Pemran mampu memanen sekitar 120 butir telur setiap hari. Seluruh hasil panen dipasarkan melalui warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Ia mengaku telah memiliki pelanggan tetap karena telur yang dijual selalu dalam kondisi segar. Usaha yang dijalankan Pemran juga sempat mendapat perhatian ya dari Dinas Pertanian Kota Bau-Bau. Ia mengaku pernah menerima kunjungan ya dari dinas terkait untuk memberikan masukan sekaligus juga melihat langsung ini pengelolaan peternakan yang berada di lingkungan permukiman. Selain menghasilkan juga telur, limbah peternakan juga dimanfaatkan secara optimal. Kotoran ayam yang dihasilkan setiap hari dijadikan pupuk organik dan rutin dimanfaatkan warga sekitar untuk menyuburkan tanaman. Pemran juga berharap semakin banyak masyarakat Kota Bau-Bau yang memanfaatkan pekarangan atau juga ruang kosong di rumah sebagai lokasi usaha peternak ayam petelur. Menurutnya ini selain dapat menambah pendapatan keluarga, usaha tersebut juga berkontribusi mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan telur dari luar, serta membantu juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber protein dengan harga yang terjangkau, pendengar.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Alansin.
1: Ya.
0: Itu harus ada pro kontra. Memang ada pro kontra, tapi harus ada keseimbangan bahwa pendekatan pengarus utama gender ini mestinya diberikan banyak pemahaman ini kepada para pengambil kebijakan yang laki-laki, bukan hanya perempuan.
1: Okay.
0: Ya, ini kesalahan selama ini, strategi kesalahan selama ini, pemberdayaan perempuan. Begitu ada program pelatihan gender, semua perempuan dibawa ke sana.
1: Kesalahan
0: pemahaman. Ini kesalahan pemahaman. Nah, saya mengharapkan dengan adanya laki-laki dalam dinas pemberdayaan perempuan itu, dia harus bersuara bahwa ternyata dinas ini bukan hanya ditujukan pada perempuan dan laki, perempuan dan anak, tetapi keterlibatan laki-laki itu dibutuhkan gitu. Jadi pemberdayaan perempuan, tapi keterlibatan laki-laki. Karena kalau perempuan berdaya dengan dirinya sendiri, nggak bisa jadi. Karena yang menjadi kuat sekarang ini kan laki-laki nih. Jadi kalau dia kuat sendiri dan memberdayakan perempuan, perempuannya sendiri berdaya, jadi dia larinya paralel begini, tidak bergabung gitu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Baiklah. Sekarang DP3P2KB ini adalah dipimpin juga oleh seorang laki-laki, Bapak Parjulan. Baik. Nah, mungkin dari apa yang tadi disampaikan Ibu Prof ya, Bu Jum.
0: Bu Sarti.
1: Oke, Bu Sarti. Baik. Tadi mungkin kedepannya begitu ya, memang harus ada strategi yang lebih efektif lagi nih untuk bagaimana sih meningkatkan literasi juga mungkin kepada anak-anak remaja khususnya gitu kan. Nah, agar program-program tadi yang sudah disampaikan bukan hanya mungkin sekedar program, tapi memang benar-benar bisa kena langsung gitu ya.
2: Iya, ya, saya setuju dengan Ibu Sarti, karena menurut saya Bu Sarti begini, selama ini kita kan sudah mengerjakan program menyasar perempuan dan anak sampai ke tingkat desa, bahkan tingkat dusun, itu kita sudah sasar. Ada kader kita di bawah. Tapi saya lihat mentoknya memang di regulasi, Bu, ya. Iya. Jadi saya setuju kalau misalnya mindset bahwa gender itu, perempuan itu harus dipahami, terutama oleh kalangan pengambil kebijakan. Jadi setiap pertemuan itu, kita walaupun sampai ke tingkat akar rumput ke bawah, kalau orang yang megang regulasi di atas tidak paham, tetap saja kita terpental. Jadi saya setuju sekali kalau misalnya kayak pemberdayaan perempuan sebenarnya dipimpin laki-laki, supaya beliau tahu kan, kepemimpinannya di situ tahu bahwa isu-isu gender itu sebenarnya apa. Iya, termasuk keterlibatan Bu Sarti, teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di Dewan ya. Mereka kan wakilnya rakyat. Saya rasa harusnya ada semacam apa ya, training atau apa sebelum mereka masuk, karena ada kan undang-undang yang mengatur masalah persentase gender, 30%. Itu bukan cuma masalah keterwakilan, tapi mungkin dengan pemahaman. Supaya kalau ada di dalamnya, mereka bisa mengambil kebijakan, mereka paham bahwa isu-isu gender itu bagaimana, pengaruh utama gender itu bagaimana, peran laki-laki dan perempuan itu bagaimana. Saya kira ini bukan hal yang baru, karena dari zaman dulu kita diajarkan pola-pola toladan dari Nabi Muhammad ya, Bu Sarti. Beliau kan tidak menunjukkan bahwa perempuan itu di belakangnya. Siti Khadijah berperan secara ekonomi berdagang
0: bahkan
2: dia modalnya menjadi perempuan itu terkaya yang kemudian menjadi modal Rasulullah kan. Kemudian kita mendengarkan kan bahwa beliau itu, Rasulullah itu kan bekerja di dalam rumah, membantu istrinya, memasak, mencuci. Hanya saja mungkin sekali lagi patriarki ini yang membatasi kita, tapi walaupun pro kontra kita akan berusaha ya Bu, bergandengan tangan antara OPD bersama teman-teman LSM perempuan, akademisi, terus saja.
1: Baik, berarti masih harus ada apa yang memang harus pengambilan kebijakan ini harus benar-benar tidak sepihak mungkin, atau seperti mungkin tidak setengah-setengah atau seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin ini yang mungkin Bu Sarti sendiri melihat kebijakan pemerintah pusat saat ini atau kebijakan di daerah saat ini dalam mendukung kesetaraan gender ini apakah kalau dilihat ini memang belum efektif kah seperti itu, mungkin kalau dari kacamata Ibu?
0: Saya kira jawaban pertama itu adalah belum efektif. Jadi, tapi jawaban yang lain, jawaban kedua adalah ada yang efektif, ada yang tidak. Tergantung, setuju sekali dengan Ibu Jum, tergantung dari komitmen pejabat. Jadi kelihatan sekali Bu, kalau pejabatnya itu responsif, maka akan turun ke bawah itu. Karena namanya juga pejabat, kalau dia melakukan itu atau memerintahkan ada kebijakan-kebijakan lokal, ini pasti turun. Saya kasih contoh aja gini. Pada saat pengalaman kami ya, pada saat saya jadi staf ahlinya Pak Nur Alam waktu itu,

0: Kan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan ini terbentuk pada saat itu tahun 2009 itu ya. PP 30. Jadi kami betul-betul berjuang di DPR berapa kali hearing itu baru DPR juga memahami pentingnya ini, karena kembali lagi sepakat bahwa tidak semua juga DPR paham tentang bagaimana apa program-program yang ada di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan hari ini. Itu juga memang menjadi apa salah satu harusnya pendekatan bahwa DPR juga harus memahami, sepakat sekali dengan Ibu Jum. Tapi kalau saya berbicara mengapa tidak efektif, yang pertama adalah tadi dari kebijakan. Dulu pada saat saya masih ingat pada saat Ibu Menteri Mutia Hatta itu bagus sekali. Mengapa? Karena komitmennya tinggi, dan bahkan kita dari daerah itu selalu ada semacam coaching atau semacam rapat koordinasi dengan dinas-dinas pemberdayaan perempuan, dibawa kemana terus ditata, diberikan pemahaman. Cuma memang konsepnya ini kayak sayangnya kita di konsep birokrasi itu bahwa orang sudah matang di satu tempat itu tidak lama dipindah lagi. Ini mutasi yang menjadi persoalan itu. Saya dari Aceh sampai Papua itu bekerja dengan proyek-proyek kerjasama luar negeri seperti Australia, Amerika, dengan apa namanya UNICEF, UNDP, itu mengajar para pejabat dan para apa namanya, bukan mengajar lah, memberi pelatihan atau sosialisasi tentang bagaimana perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Nah, itu dengan pendekatan project base ya. Jadi kita bekerja dengan proyek-proyek kerjasama luar negeri. Sampai Aceh dan sampai Papua saya melakukan pelatihan-pelatihan tentang pejabat, pejabat eselon 3 yang para perencana itu untuk duduk bersama bagaimana membuat perencanaan APBD itu, APBN itu yang responsif gender. Apa maksudnya? Di mana letaknya? Nah, itu kita dudukan, kita cari kutu waktu itu. Cari kutu dalam artinya mendudukan ini setiap anggaran-anggaran ini dia harus seresponsif. Mengapa? Karena dari pusat punya kebijakan bahwa kalau anggarannya itu tidak responsif gender, mereka tidak dikasih anggaran. Nah, itu waktu itu. Nah, sekarang kan kebablasan tuh, enggak ada itu sekarang. Jadi kembali kita kayak ke pompong lagi, padahal sudah jadi kupu-kupu kecil dulu tuh. Sekarang kita kembali ke pompong. Persoalan itulah yang maksudnya yang selalu ada di kita adalah lain pimpinan, lain kebijakan. Nah, tapi kita kembali lagi, kalau DPR-nya juga kuat, meskipun pimpinan birokrasinya berbeda, berubah, tapi kalau DPR-nya pun kuat dan aturan di DPR juga kuat, dipahami oleh mereka personalnya, maka tidak mungkin juga birokrasi itu tidak lari deh, tidak dia mengikut. Sampai kami juga 5 kabupaten kota waktu itu Bu Jum ya. Mungkin Bu Jum ya, dia yang proyeksi Dakan ada itu 5 kabupaten kota di Sultra ini. Sampai dengan anggota dewannya kita ajar bagaimana menganggarkan dengan anggaran responsif gender. Ya kan dia kan penentu kebijakan, penentu keuangan,
1: fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi semua.
0: Ada semua sama dia, fungsi regulasi, ada semua sama DPR. Nah, kalau kata kunci DPR-nya ini sebenarnya bisa memahami itu substansi itu, maka pasti eksekutif atau birokrasi pasti mengikut gitu ya. Nah, ini yang hilang. Benang merah ini yang hilang, yaitu bagaimana kita mengketatkan atau memperkuat dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender itu sudah hampir hilang. Jadi makanya dikatakan tidak efektif lagi. Nah, harusnya kita kembali ya, harusnya merefleksi dalam artian mengapa kita kebablasan pembangunannya hari ini sekarang ini? Mengapa kok bisa di mana-mana banyak kekerasan? Di mana-mana banyak kekerasan seksual, di mana-mana banyak kekerasan ekonomi, bagaimana banyak kekerasan psikologi? Kita lihat di rumah sakit jiwa tuh banyak sekali. Kita lihat kasus-kasus kekerasan seksual banyak sekali. Kita lihat kasus-kasus ekonomi, penelantaran ekonomi itu banyak sekali. Dan kita lihat KUH itu banyak sekali janda yang
1: perceraian.
0: Yang perceraian. So, ini satu lingkaran yang menurut saya ini kita tidak bisa mengatakan kita harus start dari mana dan harus gimana, tapi harus semuanya harus masif. ini. Kita harus masif melakukan satu intervensi terobosan. Siapa yang melakukan apa? Bukan hanya dinas pemberdayaan perempuan. Ini keliru kalau orang mengatakan begitu.
2: Betul.
0: Bukan hanya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang harus ngomong, tapi dia sebagai koordinator nih ceritanya nih. Memang dia harus sebagai koordinator mengingatkan, hey bapak-bapak di dinas pendidikan, hey bapak-bapak di dinas kesehatan, mari kita bapak ibu, mari kita dudukkan ini persoalan ini. Kita sekarang dibebani dengan darurat kekerasan yang ada di Sultra. Kalau tidak diangkat ini sebagai satu prioritas, program prioritas, sampai ke depan kita pasti kita akan menerima ataukah kasus-kasus atau korban-korban berjatuhan gitu.
2: Iya. Yang paling keliru lagi Bu Sarti terkait masalah penganggaran responsif gender. Banyak teman-teman pengambil kebijakan di tingkat level atas itu mengira bahwa kalau responsif gender itu perempuan yang diuntungkan.
0: Nah, itu dia.
2: Itulah kekeliruan.
0: Keliru
2: karena
0: sekali.
2: Gender dianggap punyanya perempuan. Padahal anggaran responsif gender itu yaitu tepat sasaran, Bu. Jadi siapa yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya.
0: Kebutuhan.
2: Iya, kalau itu semua dikerjakan, walaupun kita ada di dalam posisi sekarang efisiensi anggaran, tapi
0: bisa.
2: Kalau kita tepat sasaran, insya Allah ketimbang anggaran banyak tapi sasarannya tidak jelas, kan, Bu?
0: Iya.
3: Oke, berarti dari sisi apa di legislatifnya juga ya, Bu, ya. Memang paling berperan juga gitu ya, Bu, ya. Karena bukan hanya misalkan mereka kan kadang-kadang cuma hanya hearing-hearing gitu, tapi yang ke tepat sasarannya itu yang belum sampai ke sana gitu ya, Bu, ya.
0: Iya. Jadi saya kasih contoh misalnya gini, Bu Sisi. Pada saat hearing atau pada saat salah satu programnya lagi itu
2: poker.
0: Ya. Program sosialisasi peraturan perundang-undangan itu mestinya pada saat turun gitu dia harus mensosialisasikan perda-perda yang telah dilakukan gitu ya. Pokernya ya, jadi cuma salah satu. Terus atau hearingnya sekarang kan dia harus artinya bersebelahan atau berdampingan dengan program-program pemerintah. Dalam artian yang dia hearing itu adalah program pemerintah. Sama kan sebenarnya dengan evaluasi tuh. Kalau pemerintah kan MONEF itu, monitoring evaluasi. Kalau DPR-nya hearing turun ke bawah, apakah betul program pemerintah ini sudah memenuhi target atau sudah dilakukan atau tidak? Kan kan biar dia berkesinambungan gitu, ataukah biar terjawab gitu ya. Nah, sekarang ini kan saya minta maaf ini kalau saya boleh mengatakan bahwa kita lari beda-beda. Larinya birokrasi di sini, programnya larinya DPR begini. Jadi tidak akan nyambung. Mestinya itu program kan program pemerintah secara keseluruhan itulah yang kita kritisi, itulah yang kita kontrol, itulah yang harusnya dikatakan bahwa ini loh tidak memenuhi target atau ini loh tidak tepat sasaran. Harus yang dikritisi itu DPR yang mengkritisi. Oh, ini tidak target, ini tidak tepat sasaran. Nah, pertanyaannya kan bagaimana dia bisa mengkritisi kalau maksud understanding pemahaman tentang itu bukan tidak ada sih ya, ada, cuman ya memang perlu proses belajar gitu, apalagi yang baru gitu. Kita kembali ke misalnya kesehatan reproduksi, ya, konsepnya. Coba kita bertanya ke DPR, mereka paham kali itu bagaimana dengan kesehatan reproduksi, kekerasan seksual ini, dan seperti itu yang menurut atau kacamata saya itu yang memang betul-betul perlu sekali ditanamkan dalam pemahaman itu, karena tadi mencongnya itu program-program itu karena tidak pahamnya tentang makna atau substansi dari nomenklatur yang ada dalam pemerintahan itu.
3: Berarti juga kita harus perlu untuk duduk bersama juga ya. Sebenarnya kalau ada ini ya lebih pas ya, mudah-mudahan di lain kesempatan ya, Bu.
0: Mohon dan kesempatan atur sada anggota dewan.
2: Bisa komplit, Bu, ya.
3: Oke. Baik, Ibu Sartia dan juga Ibu Jum, boleh kita sejenak break dulu sejenak ya, sambil mungkin nanti yang ingin bergabung bersama kami, kita undang juga pendengar yang ingin bergabung, silakan ke 0401 3124008 dan WhatsApp 0813 5450967.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini masih terkait dengan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Saya masih ditemani oleh Ibu Associate Prof. Sartia Yusran MED PhD, Ketua Tim Riset Gender Perempuan dan Anak UHO, dan juga ada Ibu Jumriah Abdullah SKM MKM, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, saya ke Bu Jum dulu nih. Bu Jum, sebenarnya di DP3AP2KB ini indikator yang digunakan untuk untuk mengukur keberhasilan dari program-program dalam pemenuhan kesehatan hak kesehatan reproduksi ini seperti apa Bu yang dilakukan?
1: Ya, kalau spesifikasi tentang pemenuhan kesehatan hak reproduksi itu adanya di bidang kami juga, bidang KB. Di situ dilihat karena kami pelayanan keluarga berencana, Bu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelayanan KB ini kan menghindarkan juga dari infeksi menular seksual, menjaga kesehatan ibu kan. Yeah. Nah, itu kami lihat indikator kinerjanya itu dari persentase penggunaannya. Itu nanti kan dilihat kemudian hasilnya, manfaatnya itu nanti akan terjadi penurunan angka kematian ibu, penurunan angka penyakit menular seksual, dan sebagainya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan kesetaraan gender, Bu Sarti, bukan hanya cuma melihat persentase dari penggunaan alkon tersebut, tapi bagaimana kemudian kita melihat dari istilah APKM ya Bu, ya, bagaimana APKM itu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi bagaimana akseptor atau masyarakat ini, apakah memang pada pelayanan kesehatan reproduksi ini mereka mendapatkan akses yang sama, atau kemudian mereka punya partisipasi yang sama di dalamnya antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya mereka bisa enggak mengontrol hal tersebut dengan dengan adil ya, dengan setara. Dan kemudian yang terakhir manfaatnya Bu ya. Iya. Setelah semua program atau kegiatan kami sudah dijalankan, apakah manfaatnya terasa oleh perempuan dan laki-laki dengan pola kesetaraan gender tersebut. Itulah yang menjadi indikator kinerja kami terkait antara kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender.
0: Tapi memang selama ini itu yang sudah di tersosialisasikan juga ya Bu ya ke masyarakat kita.
1: Iya. Karena itu menjadi tupoksi kami, tupoksi pemberdayaan perempuan itu. Jadi bukan hanya melaksanakan kegiatan tersebut, mungkin kalau dinas lain mengukur itu setelah melaksanakan ya Bu, tapi kami kemudian melakukan PPRI tadi ya Bu, perencanaan penganggaran yang responsif gender. Jadi segala kegiatan itu harus betul-betul responsif gender dan tepat sasaran.
0: Oke, baik Ibu Prof, ini juga selain memang riset gender begitu ya Bu ya di UHO ini, dan memang selaku akademisi memang juga kepada anak didik ya Bu ya, kepada mahasiswa, tentunya juga menjadi sangat penting. Bagaimana sih edukasi-edukasi yang dilakukan mereka yang juga nantinya akan turun ke lapangan itu seperti apa Bu?
2: Ya, jadi saya mau mulai dulu, saya sambung dulu dengan karena ini sangat erat kaitannya. Tadi dikatakan bahwa pendekatan yang mereka dapatkan Ibu Jum ini, pendekatan dari pemberdayaan perempuan, mulai dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, itulah sebetulnya yang disebut dengan analisis gender. Jadi perencanaan pembangunan yang analisis gender sudah itu yang tadi tepat sasaran, tepat Pak Ibu Jum katakan. Nah kalau semua perencanaan menggunakan seperti itu, siapa yang mau akses kemana, terus siapa yang berpartisipasi di mana, yang mengontrol itu siapa, dan juga manfaatnya kepada siapa. Nah itu perencanaan pembangunan yang responsif gender, itulah yang sebenarnya pendekatannya itu. Terus yang kedua, saya mau coba menjawab tadi bahwa bagaimana dengan dari segi perspektif pendidikan. Sebenarnya saya ini sudah puluhan tahun bercuap-cuap tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi itu. Memang kebetulan S3 saya kan itu ya. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, sayangnya memang kembali lagi sayangnya bahwa pemerintah itu melihat sebelah mata tentang konsep kesehatan reproduksi itu, pendidikan kesehatan reproduksi ini, yeah. Karena macam-macam. Jadi hasil penelitian pun juga mengatakan bahwa dari sejarah perspektif partia patriarki, mereka mengatakan kita akan memberikan informasi tentang bagaimana anak remaja itu melakukan hubungan seks, padahal sebetulnya tidak. Jadi resistensi duluan sebelum tahu maknanya apa, apa sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu. Resistensi duluan, selalu langsung negatifnya saja, sementara anak-anak kita sudah terpapar dengan media yang vulgar, tetapi dia tidak mempunyai basic knowledge atau ilmu dasar tentang pemahaman yang benar. Mereka mendapatkan pemahaman yang berawan, di atas awan itu di sini, di HP itu HP. Banyak sekali, apapun ada di sini. Tapi pertanyaannya, apakah informasi yang mereka akses itu adalah informasi yang memang betul-betul membuat dia memahami yang substansi? Ataukah sekaligus kita mengatakan bahwa tidak, informasi yang didapatkan itu justru yang informasi yang akan membuat mereka terjun bebas ke jurang dari segi akses pornografi misalnya. Nah, ini yang menjadi PR. Pada saat tahun 2000-an, Bu, ya, saya melakukan penelitian, pressure ya, remaja itu, perilaku remaja itu tentang perilaku seksnya, dia itu terpengaruh sekali dengan teman sebaya. Kamu kampungan sih, masa kamu begini, saya tidak mau pacaran, saya tidak mau. Itu dulu tahun 2000-an ya. Sekarang berbeda sekali. Sekarang ini tidak lagi dikatakan kampungan, karena juga dengan fenomena yang ada di sini, remaja kita itu sangat drastis 80 derajat berbeda. Kenapa? Laki-laki tidak lagi melindungi pacarnya. Kalau laki-laki dan pacar, kalau mereka pacaran itu sekarang tujuannya satu, itu yang having sex itu, mencoba-coba cari itu. Karena kepenasarannya tentang perilaku seks itu tidak dibendung oleh pemahaman yang cukup, yang mengatakan bahwa kamu jangan coba-coba mendekati itu karena kamu punya usia, kamu belum bisa, dan kepada siapa kau lakukan itu belum tentu yang aman. Itu tidak dipunyai anak-anak kita. Sementara di sini berpengaruh sekali bahwa having sex itu adalah satu fantasi. Yang merupakan fantasi, dan kebutuhan seks itu memang kita paham bahwa semua orang butuh. Tapi pertanyaannya, bagaimana remaja kita, kapan kamu harus lakukan itu, tidak bisa, gitu kan? Nah, sekarang beda banget. Kenapa? Karena mereka dengan akses di ini, kalau dengan pacarnya itu orientasinya satu, kalau dia sudah dapat itu, sudah cerai, pisah. Apa yang terjadi? Di BO ini, teman-teman pacar, booking online dengan teman-teman yang lain, di booking online itu dalam teman pacarnya. Yang dia sudah lakukan itu, maaf saya tunjuk-tunjuk bujur. So ini menjadi fenomena
1: betul.
2: Yang merinding saya, Bu, kalau saya, hasil penelitian saya itu. Nah itu pada tahun 2023 kami dapat dana dari pusat Kementerian Pendidikan untuk melihat bagaimana pencegahan kekerasan seksual di kampus. Wih, itu ngeri itu sebenarnya. Nah, dengan itu sebenarnya menteri waktu itu, dia Dirjen Dikti ya, waktu itu paham bahwa kita kekerasan seksual di kampus itu tinggi sekali, dari pendidikan istilahnya. Nah, saya mau menjawab tadi bahwa solusi apa yang Ibu Sarti lakukan pada saat misalnya fenomena sekarang ini. Kami sudah melakukan beberapa intervensi, dan sebenarnya ini roadmap dari penelitian dan intervensi saya sampai 5 tahun. Hanya sayangnya kita tidak mendapatkan dana lagi di pusat itu. Kenapa? Karena pusat studi gender yang ada di UHO itu dinonaktifkan. Nah, tapi sekarang sudah mulai. Saya senang sekali karena dengan kepala LPPM kita sudah diberikan kewenangan tentang bagaimana riset ke depan, dan saya sempat alhamdulillah sudah dapat SK-nya tentang riset gender perempuan dan anak. Itu sudah mulai menjadi satu start point lagi ya untuk ini. Nah, ultimate goal-nya atau orientasi tujuan sebenarnya roadmap dari penelitian ini adalah pendidikan kesehatan reproduksi remaja wajib adanya di semua pendidikan, mulai dari pendidikan dasar. Itu roadmap terakhir, ujung dari 5 tahun terakhir ini. Nah, tapi pertanyaan sekarang kan, apakah Dinas Pendidikan setuju tuh kolaborasi dengan kami untuk uji coba ini, gitu loh.
1: DPR setuju.
2: Apakah DPR setuju tuh membuat satu semacam regulasi? paling tidak, apakah kalau misalnya dikatakan tidak bisa diganti Bu karena ini kurikulum nasional sudah paten, ada kurikulum lokal, nggak ada, tidak bisa, tidak ada akar rotan pun jadi. Yang penting bahan ini harus sampai ke masa, sampai ke remaja, kita.
0: Anak ya.
2: Ya pasti beliau katakan begini. Tidak disampaikan juga sampai yes, tetapi tidak sesuai dengan substansi yang benar. Gitu.
0: Okay.
2: Mereka belum memahami yang mana substansi yang benar. Gitu. Yeah. Kalau kita berikan, kita targetnya itu semua. Kalau di pendidikan itu target remaja semua kan anak-anak sekolah. Kalau anak-anak sekolah itu semua dapat kalau di pendidikan ini, pendidikan formal misalnya.
0: Betul.
2: Di samping itu tambah lagi dengan di remaja masjid lah, di organisasi-organisasi remaja yang lain. Yang sebetulnya BKKBN ini itu sudah kerja luar biasa itu. Hanya yaitu tadi, tidak bisa single fighter, Ibu. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa hanya satu instansi yang melakukan. Kita semua harus bergerak gitu.
0: Jadi memang harus menjadi PR kita bersama gitu ya, Bu ya. Dan
2: PR
0: memang ke lingkungan pendidikan itu menjadi sangat penting. Kalau memang tidak bisa di kurikulum nasional, ya memang di lokal itu
2: lokal
0: kenapa
2: ada.
0: Tidak? Betul. Karena itu jadi sangat penting dari pendidikan-pendidikan yang dasar-dasarnya seperti ini ya, Bu ya, yang memang anak-anak itu harus bisa mengetahui.
2: Ya betul. Bahkan di luar negeri, di Australia, di mana anak saya sekolah di Australia dulu itu, mulai dari SD kelas 1 diajarkan, tidak ada yang bisa menyentuh tubuhmu selain ayah dan ibumu.
1: Kita masih itu dianggap tabu di
2: situ. Itu bagaimana caranya? Nah, bahkan sekarang berubah lagi, Bu. Berubah lagi per konsep ini. Mengapa? Karena sekarang ini fenomena kekerasan seksual, ayah pun mencabuli anaknya, anak perempuannya.
0: Nah, jadi, ini yang sudah paling banyak terjadi juga ya.
2: Jadi
0: orang-orang konsep, yang terdekat ya, Bu ya?
2: Orang-orang terdekat. Jadi konsep gender yang harus masuk, mengatakan bahwa yang harus mencebok anak perempuannya adalah ibunya, yang harus mencebok anak laki-lakinya adalah laki-lakinya. Tapi ini sulit juga. Kenapa? Karena ya laki-laki dengan laki-laki juga banyak. SLS banyak sekali itu kasusnya. Jadi kita semakin berbahaya sekarang. Makanya kalau tidak dikasih pondasi anak kita, saya gak bisa membayangkan 5 tahun 10 tahun ke depan kita tidak akan mendapatkan generasi yang berkualitas. Betul. Dihubungkan dengan kesehatan reproduksinya.
0: Wow, mirip sekali ya, Bu. Sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau tadi Bu Sarti bilang itu sekarang sudah apa istilahnya, darurat,
2: sudah darurat
0: kekerasan ya, Bu ya. Kalau berdasarkan riset yang Ibu temukan ini, yang paling banyak di apa ya, di seperti apa, Bu? Mungkin kekerasan perempuan dan anak ini di apa saja, Bu?
2: Ini sebenarnya banyak sekali kasus. Hampir tiap hari kita dapat kasus pemerkosaan, kasus pelecehan, dan pemerkosaan itu yang paling menyedihkan itu ada kasus incest namanya. Incest itu adalah sedara, seperti ayah dan seperti ayah dan anak, saudara dengan saudara. Itu incest, itu beberapa di sutra ini berbahaya sekali. Dan itu menurut saya tidak ada gregetan sekarang ini. Saya juga bingung kenapa nggak ada yang gregetan untuk melakukan itu. Nah, itu juga salah satu sebenarnya tupoksi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mari cepat kamu berkoordinasi dengan semua kabupaten kota. Maaf ini saya, kita harus angkat saja di sini. Harusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan provinsi itu harus minta koordinasi ya, kembali lagi ke anggaran ya kan. Tetapi sebenarnya sekarang nggak ada lagi alasan, kita bisa online, bisa video call, bisa zoom. Kalau soal-soal urgen seperti ini mestinya dari kabupaten kota, 17 kabupaten kota harus dipandu oleh Dinas Pemberdayaan provinsi mengatakan bahwa kita ini sekarang darurat. Kenapa darurat? Kekerasan seksual, hampir semua kabupaten, Bu, punya kasus. Hampir semua kabupaten punya kasus ya, Bu Jumnya. Jadi kita tidak tahu yang, tapi memang yang terakhir-akhir ini sangat terang-terangan itu adalah di Konsel. Bau-bau tahun-tahun lalu itu bau-bau Kolaka, Kota Kendari. Kota Kendari juga termasuk Konawe. Pokoknya banyak, Buteng. Jadi
0: itu semua daerah ada lah ya.
2: Itu yang terlaporkan. Yang tidak terlaporkan mungkin banyak. Jadi itu kan fenomena gunung es.
0: Waduh, sayang sekali Bu, ini waktu kita sudah hampir tuntas ya. Mungkin masih banyak hal-hal yang bisa kita perbincangkan, apalagi soal perempuan ini sangat kompleks permasalahannya ya, Bu ya. Saya ke Bu Jum dulu nih. Bu Jum, dari perbincangan kita terkait dengan topik kita yang kita bahas untuk siang hari ini, kesetaraan gender dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, yang mungkin bisa menjadi yang digarisbawahi dari perbincangan kita, singkat saja Ibu.
1: Iya, yang kalau dari kami dinas terkait, harapan kami terutama ke depannya ya, bagaimana seperti yang disampaikan Bu Sarti, bagaimana kita semua bersinergi dari level pengambil kebijakan, kemudian kami dinas teknis terkait, kemudian tentu saja masyarakat dan organisasi masyarakat, LSM perempuan dan sebagainya. Ya, tujuan kita sama, bagaimana pembentukan karakter anak dari kecil, kemudian pola asuh yang baik. Harapan kita tentu saja generasi kita lebih baik. Bukan hanya sekedar fisiknya sehat, tapi juga mental dan karakternya terbentuk.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke, Bu Sarti, mungkin ini yang menjadi PR juga tadi untuk kita bersama ya, Bu. Langkah mungkin juga prioritas ke depannya, mungkin bukan hanya 5-10 tahun ke depan, tapi harus jauh ke depan seperti itu ya, Bu ya. Bagaimana sih agar setiap individu itu bisa memperoleh kesehatan reproduksi secara adil tanpa mungkin adanya diskriminasi gender?
2: Ya. Apa, Bu? Itu pertama mesti harus dari kebijakan dulu. Ya. Karena tanpa kebijakan nggak akan bisa terjadi itu. Karena setiap sebenarnya kalau kita bicara hak-hak reproduksi itu ada 12. Ada 12 hak-hak reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu adalah hak mereka untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi. Hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk terlindungi dari kekerasan. Jadi hak-hak itu yang belum madas, belum semua dipahami oleh masyarakat kita dan terutama juga pengambil kebijakan. Karena kita melihat dari 12 hak reproduksi perempuan dan laki ini, kita lihat tentang informasi. Mereka remaja kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Tapi dari kebijakan tidak ada di pendidikan formal kita tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Hanya adanya biologi. Sementara kalau mata kuliah biologi justru merangsang anak kita untuk penasaran.
1: Mencoba.
2: Penasaran apa sih itu.
0: Yeah, yeah.
2: Tapi karena juga kalau kita mengatakan bahwa begitu dia balik, dia akan secondary seksnya kan muncul tuh. Nah ini yang belum difahami. Nah, oleh itu kalau saya dibungkus dengan, dari karena saya akademisi, saya mengatakan bahwa mari kita kerjasama untuk memberikan masukan atau pendidikan anak-anak kita, mulai dari, saya sepakat, mulai dari PAUD, bahkan kalau di luar negeri itu mulai dari PAUD itu sudah diajarkan mereka harus hygiene ya, seperti itu. Jadi harapannya kalau kita memasukkan satu program intervensi, mesti harus kolaborasi. Saya kira sepakat dengan Ibu Jum. Nggak akan bisa single fighter, Bu. Nggak bisa. Jadi akademisi menyiapkan ilmunya. Jadi yang memfasilitasi orang-orang pemerintah, birokrasi. Yang membuatkan kebijakan adalah DPR. Nah itu, supaya sinkron gitu loh.
1: Masyarakat tinggal menerima.
2: Masyarakat itu tinggal menerima. Karena kita tahu, akses partisipasi, partisipasi, kontrol dan manfaat. Nah, mengapa kalau manfaatnya itu, kalau selama ini dikatakan manfaatnya adalah yang menerima manfaat terbatas sekali. Sementara yang korban itu banyak perempuan dan laki, anak kesehatan reproduksi. Korban-korban kekerasan seksual itu banyak kan perempuan ya. Meskipun kalau sering sekali dikatakan bahwa memangkah itu hanya perempuan yang korban, tidak juga. Ada juga yang korban laki-laki. Katanya sih lebih sadis. It's okay, tetapi 102 dari 100 kasus misalnya itu laki-laki. Saya kira yang lainnya itu perempuan dan anak. Yang paling bermasalah dan yang paling menyedihkan itu adalah anak di bawah anak. Usia. Saya kira gitu, Bu.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali, Bu Sartia. Terima kasih sudah hadir di studio dan mungkin ini masih belum masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki.
3: Dinamika Olahraga.
4: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nation League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Tapped away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

0: kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama, kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak, lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kisah inspiratif hari ini. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak. "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki tersebut kembali berseru. "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk

"Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak. Saya dokter Selaputra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket. Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita, jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, seorang guru dengan muridnya memulai percakapan tentang belajar ikhlas dan lapang dada. Sang guru memulai berkata kepada muridnya, "Tadi kamu minum segelas air yang aku beri 1 sendok gula. Apa yang kamu rasakan?" Sang murid berkata, "Rasanya manis, guru." Lalu sang guru bertanya, "Lalu yang aku beri 1 sendok garam, bagaimana rasanya?" "Kalau yang itu pasti benar-benar asin rasanya." Beberapa menit kemudian, sang guru mengajak murid untuk menuju ke telaga yang airnya sangat jernih, lalu menaburkan 1 sendok gula. Sang guru berkata, "Cobalah kamu meminum air telaga ini, dan apa yang kamu rasakan?" Sang murid mencoba meminum air tersebut dan ia berkata, "Rasanya sangat segar, guru." Kemudian sang guru tersebut mencoba menaburkan 1 sendok garam ke dalam telaga itu. Dan guru itu mencoba menyuruh sang murid untuk mencoba kembali air tersebut. "Sekarang kamu coba minum lagi air telaga ini, dan bagaimana rasanya?" Murid tersebut berkata, "Rasanya tetap segar, guru." Lalu sang guru berkata kepada muridnya, "Itulah kehidupan. Manis dan asin itu menjadi tidak terasa bagi orang yang hatinya luas dan penuh dengan rasa syukur." Kisah inspiratif ini mengajarkan tentang melapangkan hati kita dengan ikhlas, syukur, dan selalu sabar dari segala apa yang terjadi pada diri kita. Karena itulah yang terbaik dari Tuhan untuk kita.

Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

98,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Kendari. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya.
2: Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon melakukan peninjauan kawasan benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau. Pembukaan jalur lintasan feri tiga wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara Menteri Kebudayaan RI Fadlizon melakukan peninjauan kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulku.
1: Merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menegaskan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadlizon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadlizon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
1: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa Kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya.
3: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
1: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, Pak Gubernur di sini dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Bangkali.
3: Politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kolaka bakal melakukan lelang sejumlah aset daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
4: Sejumlah aset kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 serta sejumlah aset lainnya milik pemerintah Kabupaten Kolaka dalam waktu dekat akan dilelang. Bupati Kolaka Haji Amri mengatakan, sebelum melakukan lelang dirinya telah menginstruksikan bidang aset BPKAD Kabupaten Kolaka agar melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh aset, khususnya kendaraan dinas, meliputi pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, legalitas, hingga penilaian usia ekonomis dan teknis sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan aset. Menurut Haji Amri, kendaraan yang akan dilelang ini telah melewati masa manfaat serta usia ekonomis dan teknis. Apabila tetap dipertahankan, biaya pemeliharaan dan operasionalnya justru akan menjadi beban bagi keuangan daerah. Untuk itu, lelang dilakukan melalui mekanisme lelang online yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil lelang nantinya akan disetorkan sebagai penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Untuk tahun 2026, ada perencanaan dari bidang aset untuk melelang secara terbuka beberapa aset Pemda. Salah satunya itu mobil, kendaraan roda 4, kurang lebih 20 ya, 20 unit. Kemudian motor roda 2 itu, kendaraan roda 2 itu 92. Dan aset-aset yang lainnya. Memang ketentuannya terkait dengan lelang aset itu ada syarat-syarat yang harus menjadi rujukan pemerintah daerah. Mungkin bisa jadi salah satunya itu batas usia kendaraan. Ini nanti akan diserahkan kerjasama bidang aset dengan KPKNL, lelang negara. Lembaga itu yang kemudian menghitung, melakukan penilaian terkait dengan estimasi harga aset yang akan kita lelang. Salah satu bagian dari pendapatan, sumber pendapatan lain yang kita berharap kendaraan ini karena sudah tidak berfungsi, mending kita jual ya, kemudian nanti dananya masuk di pemerintah daerah.
4: Lebih lanjut, Bupati Kolaka Haji Amri menegaskan penataan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Bupati Kolaka juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang mengelola aset untuk terus meningkatkan akurasi pendataan, memperkuat administrasi inventarisasi, serta mempercepat penyelesaian aset yang telah memenuhi persyaratan untuk dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Saudara, pembukaan jalur lintasan feri pada 3 wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Heli Diawati Kadir.
6: Bupati Buton Tengah Dr. Ashari melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo guna membahas peningkatan konektivitas transportasi laut. Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana kehadiran layanan feri lintasan Mawasangka Dongkala Talaga yang dijadwalkan beroperasi setiap hari dan diagendakan lintasan tersebut diresmikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Jailani pada kesempatan itu mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi sangat tergantung pada kerjasama lintas pihak. Rute lintasan yang lancar akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
7: Yang paling utama kita membangun kolaborasi, karena kalau rute ini bisa terbangun insya Allah perputaran ekonomi akan lebih baik, rute menjadi lebih ramai, dan yang paling penting sebetulnya dorongan akan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah bisa kita wujudkan sama-sama.
6: Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi Bupati Buton Tengah sekaligus memastikan layanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.
8: Karena memang ini mandat kita adalah melayani masyarakat, melayani sepenuh hati dari Danantara. Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan, sekaligus nanti kami juga akan kira-kira nanti kebutuhan masyarakat di Buton Tengah seperti apa.
6: Layanan lintasan feri Mawasangka Dongkala Talaga diharapkan mampu memperlancar pergerakan orang dan barang, memperkuat hubungan antar daerah, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, PT ASDP dan Kementerian Perhubungan, kawasan Kabupaten Buton Tengah diproyeksikan semakin terbuka sekaligus membawa kesejahteraan yang merata bagi warganya. Dari Kendari, Heli Diawati Kadir, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau dikenal MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
9: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD-MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
10: Tanggapan kami di mana memang diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya, kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
9: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
11: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-sarana prasarana.
9: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Peluang ekspor hasil perikanan kota Bau-Bau ke Arab Saudi mulai terbuka setelah Kementerian Haji dan Umroh RI menjajaki pemanfaatan produk perikanan kota Bau-Bau sebagai bagian dari kebutuhan pangan jamaah haji. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
12: Kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang disasar oleh para jemaah kita.
3: Peluang ekspor produk perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi semakin terbuka. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai menjajaki kerjasama penyediaan kebutuhan pangan bagi jemaah haji dengan memanfaatkan hasil perikanan dari daerah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau unit pengelolaan ikan atau UPI Processing Tuna Loin di Kelurahan Sulaha Kota Bau-Bau pada Sabtu 11 Juli mengatakan produk perikanan Indonesia memiliki peluang besar memasuki pasar Arab Saudi. Namun masih diperlukan pembahasan mengenai aspek teknis, mulai dari pengiriman, pengemasan, hingga pemenuhan regulasi yang berlaku di Arab Saudi.
12: Sementara ini yang kita lihat karena daerah perairan laut tadi, ya kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang disasar oleh para jemaah kita. Kalau di daerah lain bukan lautnya, mungkin masalah pertaniannya tidak akan kita kumpulkanlah data-datanya sebagai bahan pertimbangan kami dalam
3: Menteri Haji menambahkan daerah pesisir seperti Bau-Bau memiliki potensi menjadi pemasok hasil laut untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji ditugaskan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas peluang ekspor tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Yulia Widiarti, mengatakan pemerintah daerah siap mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi seluruh persyaratan ekspor. Menurutnya, tantangan selama ini bukan pada ketersediaan ikan, melainkan akses pasar dan koneksi dengan pembeli di luar negeri.
13: Kira ini gayung bersambut ya, Kota Bau-Bau sekarang dengan potensi yang ada, bagaimana kita memaksimalkan untuk bisa ekspor. Jadi dengan adanya kampung nelayan itu, bagaimana tinggal kita dorong nelayan-nelayan kita yang sebelumnya itu mungkin misalnya bisa dibawa ke Buton, ke Busel, sekarang dengan sudah adanya penyimpanan ya otomatis masuk ke sini. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun itu kita sudah ada MOU ataupun kesepakatan bahwa Kota Bau-Bau dijadikan salah satu daerah menyuplai kebutuhan ikan di Arab Saudi, kita kan didukung oleh daerah-daerah sekitar kita.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memperkuat infrastruktur rantai dingin melalui unit pengelolaan ikan, fasilitas penyimpanan berpendingin, tempat pelelangan ikan, serta membangun 3 kampung nelayan Meraputi KNMP. Jika kerjasama dengan Arab Saudi terrealisasi, Bau-Bau diharapkan menjadi pusat pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan dari wilayah Kepulauan Buton untuk kebutuhan ekspor. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Sekretaris Umum LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, IR Erickson Luji, menegaskan LPPD terus melaksanakan pembinaan paduan suara gerejawi secara berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
14: Sekretaris Umum LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Insinyur Erickson Luji, menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat pengembangan paduan suara gerejawi melalui pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan di berbagai daerah. Kepengurusan LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menjalankan tugas sejak 28 November 2025, sehingga masa kerja pengurus masih terbilang beberapa bulan. Meski demikian, berbagai program pembinaan telah berjalan sesuai arah dan tujuan organisasi.
15: Kepengurusan kami itu baru dimulai pada 28 November 2025 sehingga tis baru beberapa bulan, sehingga pembinaan yang kami kerjakan itu tidak keluar daripada Peraturan Menteri Agama nomor 19 tentang pengembangan Pesparawi daerah, dan sebagaimana tugas yang diuraikan di dalam Peraturan Menteri Agama itu adalah pengembangan paduan suara di daerah. Inilah yang kami kerjakan secara periodik, secara terus-menerus untuk merangkul warga gereja, warga Kristiani untuk menghidupkan dalam kehidupan bergereja itu tentang pengembangan paduan suara.
14: Erickson Luji menjelaskan, pembinaan dilakukan secara periodik dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi sekaligus memperkuat pembinaan sumber daya manusia di lingkungan gereja. Program tersebut juga menjadi wadah merangkul warga Kristiani agar semakin aktif mengembangkan pelayanan musik gereja. Melalui pembinaan yang konsisten, LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara berharap budaya bernyanyi dalam kehidupan bergereja semakin tumbuh, kualitas pelayanan ibadah meningkat, serta persiapan menghadapi ajang Pesparawi di berbagai tingkatan dapat berlangsung lebih optimal dan berdaya saing.
0: Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengunjungi keluarga almarhumah Dr. Fitri di Kota Bau-Bau sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya sebagai petugas haji yang wafat saat bertugas di Tanah Suci. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kembali dilaporkan Hairul Mulku.
12: Sebagai bagian dari Kementerian Haji, karena beliau kemarin bertugas atas nama Kementerian Haji.
3: Suasana haru kembali menyelimuti rumah keluarga almarhumah Dr. Haja Fitri Reskiana di Jalan Abdul Aziz, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau pada Sabtu 11 Juli 2026. Duka yang telah sebulan lebih mereka rasakan mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf bersama jajaran datang membawa doa, salam Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penghormatan atas pengabdian almarhumah yang wafat saat menjalankan tugas di Tanah Suci. Menteri menegaskan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab Kementerian Haji dan Umrah kepada salah seorang petugas haji yang gugur dalam menjalankan amanah negara. Selain itu, Menteri juga menyampaikan secara langsung belasungkawa dan salam dari Presiden kepada keluarga yang ditinggalkan.
12: Sebagai bagian dari Kementerian Haji, karena beliau kemarin bertugas atas nama Kementerian Haji. Yang kedua juga untuk menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk keluarga almarhumah, dan insya Allah kita semua mendoakan beliau adalah gugur dalam tugasnya, insya Allah syahid di sana, sehingga kita semua ikut mendoakan untuk.
3: Nama Dr. Fitri dikenang sebagai tenaga kesehatan sekaligus petugas pendamping jemaah haji kloter UPG 38 asal Sulawesi Tenggara. Selama musim haji, almarhumah mengabdikan diri mendampingi dan melayani kesehatan jemaah haji hingga akhirnya wafat di Mekah, Arab Saudi pada 7 Juni 2026 akibat gangguan kesehatan dan kelelahan saat bertugas. Sebagai bentuk kepedulian, Menteri Haji dan Umrah turut menyerahkan santunan kepada keluarga. Namun menurutnya, seluruh bantuan itu tidak akan pernah sebanding dengan kehilangan yang dialami keluarga.
12: Ada santunan dari Kertaspe, itu memang hak keluarga. Ada teman-teman dari bank yang juga memberikan santunan. Dari kementerian juga ada santunan. Tentu itu tidak sebanding dengan kehilangan keluarganya, tapi itu adalah bentuk perhatian kami kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh salah satu pejuangnya.
3: Selain santunan dari Kementerian Haji dan Umrah, keluarga dan ahli waris dari Dr. Fitri juga menerima manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK dan tabungan hari tua JHT dari PT Taspen. Keluarga juga menerima santunan dari Bank Syariah Indonesia. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Saudara, layar benteng menghadirkan bioskop rakyat di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan. Ratusan warga antusias menikmati pemutaran film gratis bertema budaya Buton. Selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
16: Masyarakat Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan

0: kawan masyarakat dengan film, budaya dan juga cerita-cerita lokal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Buton. Menurut Andi, pemilihan Desa Rongi yang juga dikenal sebagai Desa Sandang Pangan sebagai lokasi pemutaran film bukan tanpa alasan, kawasan Benteng Rongi memiliki nilai sejarah yang penting sehingga diharapkan dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya.
1: Pemilihan Benteng Rongi sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Kami berharap ruang bersejarah ini tidak hanya menjadi pengingat perjalanan masa lalu, tetapi juga terus hidup sebagai ruang berkumpul, ruang belajar, serta ruang berkesenian bagi masyarakat.
0: Andi menambahkan layar benteng merupakan program yang didukung melalui dana hibah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui dana Indonesiana sebagai bentuk dukungan negara terhadap pemajuan kebudayaan yang bersumber dari pengelolaan dana abadi kebudayaan. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku budaya, komunitas seni, serta lembaga kebudayaan untuk menghasilkan karya serta menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut diputar sejumlah film karya sineas lokal, yakni film fiksi Pesawat Kertas dan Di Waktu Senja yang merupakan produksi sineas muda Buton Selatan, serta film dokumenter Caga Budaya, Tradisi Adat Matagalampa Masyarakat Rongi. Selain pemutaran film, kegiatan juga diisi dengan diskusi santai bersama masyarakat dan pelaku kreatif lokal mengenai budaya serta pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi daerah melalui karya visual dan dokumentasi film. Wade Nurliani, Reporter Ribau Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon melakukan peninjauan kawasan Benteng Keraton Buton Bau-Bau. Pembukaan jalur lintasan feri tiga wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Ayo bergabung pendengar di edisi Prodangdut hari ini dengan menghubungi kami di 0822-5972-2994.
1: Oh, berarti sama.
0: Jadi ada penelpon yang sudah terhubung dengan RRI Bau-Bau. Halo. Halo, Prodangdut. Halo. Albert yang paling cantik saja seperti penyiarnya ya. Terima kasih Bang Albert. Yang lainnya juga bisa bergabung di WhatsApp ya pendengar. Yang ditunggu Anda. Halo.
2: Dangdut ada Mas Cinta yang Bayanti.
0: Ah, siap. Lagunya siapa Bang?
2: Lagu Dangdut Tapanuli Selatan ini Bayanti.
0: Boleh.
2: Judulnya itu Lupa Dijanji.
0: Lupa Dijanji.
2: Nyanyinya itu pada dasar itu Laila Hasim, Hasim Laila Hasim kaya. Lupa Dijanji.
0: Oke, okay, bungkus.
2: Siapa operator ini?
0: Operator Bung siapa Novati?
2: Bang Fatin. Oke, okay, untuk Mbak Yanti yang lagi di meja siap dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Bang Fatin juga operator, umur panjang sehat selalu bahagia bersama keluarga. Buat Bang Jo di Wajo, buat Bang Ucang di Beto Ambari, buat Bung Andis di Lorong Hoga, buat Bung Yono di Pimpi, buat Bang Angko di Lawu-Lawu, buat Yun di Siombo Barat,
0: siap.
2: Buat Ayu di Masih Maluku Tengah, Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Alin semua di Kendari.
0: Oke deh.
2: Dan semua-muanya tanpa terkecuali untuk Mbak Yanti dan Bang Fatin sangat dilanjut. Salam program Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Satu penelpon lagi pendengar. Halo Prodangdut. Iya. Mbak Sari.
3: Iya.
0: Request dari siapa?
3: Request dari Nada Nadi. Tak ingin berpisah.
0: Tak ingin berpisah. Oke deh. Iya. Kita save di sini ya.
3: Iya, salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Faisal juga, buat Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Zul juga, buat Bang Andi di Batam, buat Bang Yunus, buat semuanya aja. Buat Mbak Yanti, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kita hadirkan lagu yang sudah di-request ya. Nanti akan balik lagi untuk Anda. Stay terus bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke lah pendengar, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada penelpon ya. Halo. Duh, terputus lagi sambungan teleponnya. Boleh coba lagi deh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Angko. Halo.
2: Dengan Bu Angko.
1: Bung Angko. Bung Angko, lagunya siapa?
2: Lagunya Lesti.
1: Judul?
2: Ada yang punya.
1: Ada yang punya, asek. Begitu ini. Lagunya buat siapa ini?
2: Pertama buat Yanti bersama operator. Sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Kemudian semua yang telah lewat. Terima kasih.
1: Ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kita akan menelpon lainnya. Halo.
3: Halo, Dadut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Yanti.
1: Waalaikumsalam, Mas Galuh. Mau dengar lagunya siapa, Mas Galuh?
3: Cinta Tak Terpisahkan.
1: Dari?
3: Herman sama Ica itu.
1: Cinta Tak Terpisahkan.
3: Iya.
1: Bukan Tak Terbatas Waktu, Di.
3: Mbak, Cinta Tak Terpisahkan.
1: Oke.
3: Adakah?
1: Ada dong.
3: Ada.
1: Cinta Tak Terpisahkan. Happy Asmara.
3: Iya, iya, ya. Oh, Ica sama itu loh, sama Irman itu.
1: Ica.
3: Iya.
1: Ica dan Irman.
3: Iya, betul.
1: Gak ada lagi.
3: Ya apa yang Ica sama Irman itu? Kan kita tak terpisahkan.
1: Adanya versi tapi lain. Iya, Cinta Tak Terpisahkan lagunya.
3: Oh, gitu. Ya udahlah.
1: Oke.
3: Ya udah.
1: Silakan ya, Pak.
3: Salamnya buat sayangku Cari. Ya, salamnya buat sayangku Cari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama. Ada yang baru turun tadi ya. Selamat sore, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abel, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja.
1: Baik.
3: Buat Mbak Yanti bersama operatornya, semoga sehat selalu dan tetap semangat.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pendengar, kita next ke lagu yang sudah di-request. Boleh satu penelpon lagi deh sebelum kita lanjut ya. Halo, Perdangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bang Nasrun toh?
4: Iyalah.
1: Iya dong. Lagunya siapa?
4: Amandur S.
1: Judul?
4: Layang Pon. Pandang.
1: Selayang Pandang.
4: Iya.
1: Boleh.
4: Foto-foto Mbak yang tidak bertugas, terus kalau yang bersama kalau berdua ada, sudah suami dulu, kalau pada justru saya nggak tegas, mereka kalau bawa foto besari, semua jalan tanpa kecol. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, sudah ada lagunya kami hadirkan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Untuk Pro Dangdut kami hadirkan lagu yang di request, dan bagi pendengar RRI Bau-Bau juga boleh bergabung merequest lagu-lagu dangdut kesayangan Anda lainnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut, dangdut adalah kita. Ada penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Rupo Dangdut adalah kita.
0: Umbe, Bang Yono request lagunya siapa?
1: Lagunya Vita Alfia.
0: Vita Alfia, judulnya apa?
1: Judulnya Salting.
0: Hah? Siapa judulnya? Apa judulnya?
1: Salting.
0: Salting. Salting. Ya. Baiklah, Salting kita save di sini dari Vita Alfia. Lanjut.
1: Buat semua Jamba Yanti lagunya.
0: Ah, siap deh kalau begitu. Terima kasih Bang Yono.
1: Assalamualaikum, salam Prodangdut dan Dutra kita.
0: Waalaikumsalam. Di belakang Bang Yono, halo Prodangdut.

0: negara kita.
1: Iya, Pak Andies. Lagunya siapa nih, Pak Andies? Hah?
0: Rindu berat.
1: Baik.
0: Terima kasih nomor rekan.
1: Oke.
0: Bung ada tadi Bung Mbak Fari Bung Angko.
1: Baik. Terima kasih banyak.
0: Ya, ini ramai. Tadi malam tuh anak ini tidak nangis satu. Takut dariku.
1: Ya. Ya, pendengar. Lanjut, kami hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Anda juga bisa bergabung bersama kami di jalur WhatsApp ya pendengar, untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan. Dan kali ini ada pendengar kita. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kak Yanti dari Rizka di Kraton mau request lagunya Ria Amelia Abang Sayang, spesial buat seseorang. Terima kasih. Ya, kita ke penelpon lain ya. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut kita.
0: Iya, lagunya siapa?
1: Lagu dangdut dari Wakatobi, Luciana.
0: Luciana, weh mantap ini. Kita bergoyang dangdut.
1: Namanya dangdut.
0: Kita berjoget Luciana. Lagunya buat siapa?
1: Pertama-tama untuk Maria bersama Pratun. Selamat sore, selamat menjalankan kita semua. Lalu ada Juli Wajo, Andi di Batang, ada Bung Pei di Bure, Bang Angkir, Mas Kalung Jawa Timur, Emil di Lepo-Lepo, ada Mbak Wiki di Gunung Sebuah sana, ada Mbak Rani di Terbate, Mas Kudu di Salte, dan semua penyelidikan di Bawal. Salam pedang dokter.
0: Baik, terima kasih. Ya, ini penelpon terakhir ya pendengar. Halo, Pro Dangdut. Iya, Ibu Nur. Lagunya siapa, Ibu Nur?
2: Sukaisi Nak Yanti.
0: Elvi Sukaisi, judulnya?
2: Jangan.
0: Hah?
2: Jangan-jangan.
0: Jangan-jangan samakan.
2: Bukan.
0: Bukannya itu, Kak?
2: Jangan-jangan sudah ada istrinya. Nasunya sih dia masih jejaka.
0: Aduh, duduh. Lagunya siapa? Buat siapa lagunya?
2: Nayanti dengan anak-anak operator. Melinda dengan anak-anaknya. Semoga mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Amin.
2: Kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, keselamatan dunia akhirat, kompas selalu.
0: Baik. Terima kasih, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk lagu-lagu yang telah di request berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 97,8 MHz bau-bau. Terima kasih pendengar yang masih monitor kami di RRI Bau-Bau sore ini. Ya pendengar, kali ini kami mohon perhatian Anda ya untuk penyampaian radiogram berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Pasarwajo. Panggilan sidang ditujukan kepada saudari Wanurlina binti Lamaiba. Wanurlina binti Lamaiba bertempat tinggal atau beralamat di Dusun Bungi, Desa Bungi, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo, Jalan Balai Kota, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, pada hari Rabu 11 November 2026. Pada Rabu 11 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian kami sampaikan radiogram dari Pengadilan Agama Pasarwajo, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Pendengar juga bisa mengupdate informasi terkini dari rri.co.id ya pendengar, yang juga bisa diperbaharui kapanpun dan dimanapun Anda berada. Untuk kebersamaan kita di Captain Peggy ini, Yanti temani Anda dengan sajian musik dan informasi.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, saatnya kita ikuti Gema Saripati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Kembali sore ini Gema Saripati Maju edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini kami awali dari RRI Kendari. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
2: Sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
3: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Kenapa kami melarang? Karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
2: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
4: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
2: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
1: Baik, dari RRI Kendari, kami ke RRI Makassar menjumpai Arvan Yusri. Selamat sore, Bung Arvan.
5: Sore.
1: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Makassar, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Dari Makassar akan menghadirkan informasi, yakni news feature, rekan Yesi, yakni roti maros menjadi salah satu kuliner favorit bagi pengunjung daerah wisata di Kabupaten Maros. Nah, berikut reportannya bersama Fitriani Rahman.
6: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik Roti Maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi Roti Maros saat ini. Menurutnya, Roti Maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
7: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi Roti Maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini Roti Maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bahwa bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya ribet, kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
6: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
8: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Hanya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
9: Ini kenapa memilih tinggal di Salendrang?
8: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
9: Setiap lewat ya?
8: Iya, sehingga pas. Iya, bagus. Anu baru, fresh. Iya.
9: Makanya enak.
8: Nyaman, iya.
9: Utama lagi mungkin kalau mau belanja, pilihannya banyak.
8: Oh iya, banyak.
6: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
5: Baik, demikian tadi rekan Yesi, feature dari RRI Makassar. Kembali ke RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menjumpai rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Yanti.
0: Ya, selamat sore, Yesi.
1: Baik, informasi yang akan disampaikan dari Bau-Bau, silakan.
0: Baik. Informasi terkini dari Kota Bau-Bau terkait Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zaun yang meninjau kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
10: Indonesia sendiri oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
11: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadlizon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadlizon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
10: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur, ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri, sebagai benteng yang terbesar, ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya, ya, tempat lain.
11: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadlizon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
10: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan, ya, dengan provinsi, gubernur di sini, dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton. Dan
11: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
0: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke Yesi di Pro 1 Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Dan pendengar dari Kota Seribu Benteng, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni Safira. Yuni, selamat sore.
12: Baik, selamat sore.
1: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
12: Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini, Kepolisian Resor Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
13: Jajaran Polres Tojo Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Tojo Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulubongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif, mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
14: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
13: AKP Marianto juga menjelaskan, Kepolisian Resor Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira menyampaikan informasi dari RRI Ampana. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Palu menjumpai rekan Maria Immaculata. Maria, selamat sore.
15: Iya, selamat sore, Desi.
1: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
15: Baik, dari RRI Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan pusat penelitian Nalodo UNTAD terbuka untuk semua kampus. Berikut laporan Nita Surbakti.
16: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Nalodo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
17: Dan karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Jadi kita terbuka.
16: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
15: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama dengan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari. Yesi.
1: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dan rekan-rekan yang bertugas di RRI Palu. Selanjutnya kami menjumpai rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Selamat sore, Mega Pika.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Yesi dan kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar bersama dengan Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026 Veronica.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
20: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama. Karena kan hasilnya sebentar malam baru final result, toh. Baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. Intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik. Komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik. Terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
19: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
20: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage. Kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah. Satu, terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar. Dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
19: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
20: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame. Iya. Gitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya kenapa ini, kenapa ini ya. Saya tuh baru notice kemarin. Oh ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
19: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
20: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event, kita banyak dilihat orang dan after salesnya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair, itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah. Karena kita jaminkan itu. Maksudnya pasti kok bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair, new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
19: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Yesi di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone menjumpai rekan Andi Imran.
3: Selamat sore Yesi.
1: Baik, Imran, informasi apa yang akan disampaikan dari RRI Bone?
3: Baik, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Untuk informasi lengkapnya, dilaporkan oleh reporter kami Suryani Arifin.
21: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja kepala perangkat daerah semester pertama tahun 2026 di gedung PKK Kabupaten Bone pagi tadi. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
22: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk ya komposisi nilai saya sebagai wakil belum termasuk di sini, ya.
21: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke Yesi di RRI Kendari. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Mariani. Selamat sore Mariani.
2: Selamat sore rekan Yesi.
1: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Toli-Toli, silakan.
2: Baik, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Buol mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satunya ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSUD Mokoyuri Buol. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
4: Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Buol tadi malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah

0: Oh, ditempatkan di belakang, sementara diperbaiki juga di belakang. Disiapkan dulu, baru kami pindah ke belakang. Ruangannya mau ditempati di belakang, belum selesai, jadi kami belum pindah. Tapi diusahakan diselesaikan secepatnya.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Keperawatan Rumah Sakit Mokoyo Ribuol, Sri Jumria, mengatakan, pasca gempa bumi semalam, sejumlah pasien dilakukan perawatan di luar gedung untuk menghindari resiko akibat gempa. Namun pihaknya memastikan pasien saat ini, yang semalam berada di luar untuk dipindahkan kembali di ruang rawat inap.
0: Manajemen dan ruang perawat dengan ruang garot darurat, insya Allah akan memindahkan pasien dari IGD tenda darurat ke ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat inap keluar, yang diperbolehkan keluar oleh DPJP-nya, baru ruangan tenda IGD ini kami alihkan lagi untuk masuk ruang pasien untuk ruang perawatan selanjutnya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Buol, Kavi Marjudi, dalam keterangan resminya mengatakan gempa bumi yang dirasakan di Kabupaten Buol tidak berpotensi tsunami, sehingga tetap mengajak warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait tetap meningkatkan koordinasi sehingga data kerusakan akibat gempa dapat teridentifikasi.
2: Tetap juga tetap pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, mari kita tingkatkan koordinasi, terutama mulai besok, mulai hari ini, seluruh desa melaporkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, ya kan, tadi ini dengan kekuatan 5.4. Menjaga namun tetap waspada.
1: Pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Buol semalam, terpantau warga berbondong-bondong mencari tempat aman di atas ketinggian, salah satunya menuju kantor Bupati Buol. Mengingat isu terjadinya tsunami sempat membuat kepanikan warga untuk menyelamatkan diri.
3: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Yesi di Kendari. Silakan rekan Yesi.
4: Baik, terima kasih Mariani, informasi yang disampaikan tadi dari Datra Hasan. Juga mengakhiri kebersamaan kami dalam informasi Gema Saripati Maju, edisi siar hari ini, 13 Juli 2026. Saya Sundati Mayesi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Setiap manusia tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
1: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
1: Adik-adik ingat tak?

Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastil.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Juga pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, seperti biasa di Captain malam ini kami juga masih menemani Anda dengan beragam program yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan juga di sepanjang malam hari ini. Nah, Anda juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah membeli kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda ya di sepanjang malam ini. Nah, untuk mengawali kebersamaan saya juga dalam program acara Captain malam ini, kami masih menemani Anda dengan beberapa informasi yang kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 13 Juli 2026. Nah, satu lagu untuk mengawali kebersamaan saya juga di segmen musik dan informasi, semoga saja bisa juga menghibur Anda semua.

0: Oke, pendengar dari seputaran Sulawesi, seputaran Limba Ulia Tangana Pada ya. Anda masih bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz. Nah, satu lagu sudah juga mengalih kebersamaan kita di segmen musik dan informasi yang sudah juga membawa kita di menit ke-14 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, kembali kami updatekan satu informasi. Ada pun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau ya, mengenai masa liburan telah usai. Seluruh siswa kini kembali masuk sekolah untuk mengawali tahun ajaran baru 2026-2027 dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan. Sejak pagi, halaman seluruh satuan pendidikan ini juga dipenuhi orang tua yang juga mengantarkan putra-putrinya memasuki hari pertama sekolah dengan penuh semangat dan juga harapan. Nah, pendengar, antusiasme sejalan juga dengan gerakan ayah ini mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang juga diatur dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN. Nah, gerakan ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus juga mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pengasuhan dan juga pendidikan anak sejak usia dini sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless ya. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan di SD Negeri 1 Badia, pelaksanaan MPLS ini diawali dengan prosesi serah terima siswa dari perwakilan orang tua siswa kepada pihak sekolah. Nah, ditandai juga dengan penandatanganan berita acara oleh orang tua dengan juga kepala sekolah. Nah, kepala SD Negeri 1 Badia yaitu Rusdin juga menyampaikan pada tahun ajaran baru ini jumlah peserta didik ini baru mencapai 55 orang siswa dan terbagi untuk 2 rombongan belajar atau kelas. Nah, pelaksanaan MPLS turut juga melibatkan orang tua siswa agar anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Nah, pendengar, Rusdin juga menegaskan bahwa sekolah terus juga menanamkan mengenai kecintaan terhadap budaya lokal Buton. Nah, setiap hari Rabu seluruh warga sekolah ini mengenakan pakaian adat Buton sebagai juga bagian dari pendidikan karakter sekaligus juga upaya untuk melestarikan budaya daerah. Nah, terkait informasi ini Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id ya. Satu informasi yang kami updatekan mengenai SD Negeri 1 Badia ini mulai MPLS, orang tua antusias ya antar anak di hari pertama sekolah.
1: Kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
2: Wah, aku gak ngerti.
1: Mau dengerin kayak gimana lagi sih?
2: Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Ini tentang perasaan gue.

pendengar, kembali kami updatekan satu informasi mengenai layanan BPJS Kesehatan ya. Ini jangkau penduduk daerah 3T. Nah, pendengar, sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan ini berkomitmen menghadirkan akses layanan JKN yang mudah diakses oleh penduduk Indonesia dimanapun berada. Nah, demi mengatasi keterbatasan akses layanan di daerah 3T, terdepan, terluar maupun juga tertinggal, ini BPJS Kesehatan pun juga telah menghadirkan virtual office layanan informasi maupun juga administrasi atau VIOLA, dan juga layanan jemput bola BPJS keliling. Nah, pendengar, adapun informasi yang disampaikan, VIOLA ini merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis video conference ya, yang juga menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time untuk pengurusan administrasi kepesertaan JKN, informasi maupun juga penanganan pengaduan. Ya, dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan berkoordinasi juga dengan stakeholder di daerah 3T untuk juga bisa memfasilitasi video di fasilitas kesehatan, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah maupun juga tempat lainnya. Nah, selama Januari sampai dengan bulan Mei 2026 ini terdapat juga 218.729 pemanfaatan VIOLA. Nah, adapun lokasi pelaksanaan VIOLA terbanyak dilakukan di puskesmas, sementara jenis layanan yang paling banyak dimanfaatkan ialah layanan informasi maupun juga perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Adapun segmen peserta JKN yang paling banyak memanfaatkan VIOLA ialah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Nah, pendengar, di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan yaitu Prihati Pujowaskito ini menjelaskan tidak semua wilayah di Indonesia mampu mengadopsi layanan digital karena berbagai alasan seperti keterbatasan jarkomdat, kondisi geografis maupun juga belum semua lapisan masyarakat familiar ya dengan teknologi digital. Nah, karena itu selain menggalangkan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS keliling. Ya, layanan tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi dan juga mengurus administrasi hingga menyampaikan aduan seputar JKN.

Pendengar belum lama ini Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ya atau IPHI Sulawesi Tenggara atau Sultra yaitu Fajar Ishak Daeng Jaya ini mengapresiasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh RI ke Kota Bau-Bau. Nah, pendengar menurutnya kunjungan tersebut tidak hanya juga menunjukkan kepedulian kepada keluarga almarhum Dr. Haja Fitri Rizkiani tetapi juga menjadi langkah awal mengenai penguatan ekosistem haji berbasis potensi daerah. Nah, Fajar juga menilai kehadiran Menteri Haji untuk menemui keluarga almarhum Dr. Haja Fitri, petugas pendidikan

mendukung kebutuhan penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Ya, Fajar juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 yang juga dinilai berjalan juga sukses. Fajar berharap bahwa saja program pengembangan ekosistem haji menjadi juga agenda berkelanjutan yang juga didukung pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Fajar berharap ke depannya makanan yang juga dikonsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci dapat juga berasal dari hasil produksi dalam negeri, termasuk juga dari Sulawesi Tenggara yang juga memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pertanian. Nah, pendengar, sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar juga menegaskan mengenai komitmennya untuk juga mendukung berbagai program Kementerian Haji, baik itu dalam pengembangan ekosistem haji maupun juga pemberdayaan jemaah, sehingga manfaat penyelenggaraan haji ini dapat juga dirasakan lebih luas dan dapat juga luas dan pastinya kemabruran jamaah dapat juga terus terjaga sepanjang hayatnya.

Pendengar, terima kasih masih stay tune bersama kami di segmen musik dan informasi. Kami updatekan satu informasi lagi, adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Insan Cendikia Kota Bau-Bau. Ini mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menerima 112 siswa baru. Nah, pendengar, seluruh peserta didik baru ini dibagi ke dalam 4 rombongan belajar atau rombel ya, menjadikan total siswa aktif di sekolah ini kini mencapai 478 orang. Nah, adapun informasi yang kami updatekan, suasana hari pertama sekolah pada Senin, tepatnya tanggal 13 Juli 2026, ini berlangsung semarak. Nah, sejak pagi, antrian kendaraan tampak memenuhi kawasan SDIT Insan Cendikia yang berlokasi di Jalan Baru Gundu-Gundu, Kecamatan Beto Ambari. Ya, para orang tua juga mengantar anak-anak mereka untuk memulai aktivitas belajar di tahun ajaran baru. Nah, pendengar, adapun wajah-wajah ceria para siswa mewarnai juga lingkungan sekolah. Nah, khusus siswa kelas 1, mereka datang dengan seragam putih yang masih baru sambil didampingi orang tua menuju ruang kelas masing-masing. Ya, di depan setiap kelas, para guru telah juga bersiap menyambut kedatangan anak didik dengan senyum dan juga sapaan hangat, guna juga menciptakan suasana yang nyaman sejak hari pertama. Ya, adapun Kepala SDIT Insan Cendikia Kota Bau-Bau, yaitu Rusdin, ini menyampaikan bahwa saja siswa baru kelas 1 akan juga mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama sepekan mulai tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Ya, sementara itu siswa kelas 2 hingga kelas 6 ini langsung juga mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang telah juga ditetapkan. Nah, menurutnya seluruh siswa baru telah juga didistribusikan secara merata ke dalam 4 kelas. Nah, sehingga setiap rombongan berjalan memiliki komposisi yang juga seimbang. Rosdin juga mengungkapkan perkembangan SDIT Insan Cendikia ini juga menunjukkan tren yang sangat positif. Nah, tepat satu dekade sejak mulai beroperasi pada tahun 2016, jumlah peserta didik terus juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Nah, pada awal berdiri SDIT Insan Cendikia hanya juga membuka 2 rombongan belajar. Nah, seiring bertambahnya jumlah pendaftar dan juga pembangunan infrastruktur sekolah, kapasitas penerima ini juga meningkat menjadi 3 rombel, hingga dalam 2 tahun terakhir sekolah mampu membuka 4 rombongan belajar setiap tahun ajaran baru. Nah, pendengar, dengan dukungan fasilitas yang terus juga berkembang dan juga meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun, SDIT Insan Cendikia Bau-Bau ini optimis mampu juga terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus juga mencetak generasi yang unggul dalam prestasi, berkarakter maupun juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami updatekan ya dari seputaran Kota Bau-Bau mengenai SDIT Insan Cendikia Bau-Bau. Ini berkembang dan jumlah siswa sudah mencapai 478 siswa.

Pendengar belum lama ini ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bombana ya, yaitu Haja Fatmawati Kasih Marewa bersama jajaran pengurus DP PKK Bombana ini menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK Nasional ke-54 di tahun 2026 di salah satu hotel yang ada di Kota Makassar. Nah, pendengar, ada pun kegiatan yang dipusatkan di Kota Makassar ini juga diikuti Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten maupun juga Kota dari seluruh Indonesia. Ya, peringatan tahun ini juga mengusung tema Bergerak Bersama PKK, mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas di tahun 2045 melalui penguatan 10 program pokok PKK. Nah, ada pun juga momentum tersebut menjadi ajang untuk memperkuat peran PKK sebagai juga mitra strategis dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, adapun puncak HKG PKK Nasional dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian maupun juga Pelindung TP PKK Pusat yang juga Ketua Umum Dekranasda yaitu Selvi Gibran Rakabuming. Nah, pendengar, dalam sambutannya Tri Tito Karnavian juga menegaskan PKK telah juga menjadi bagian penting pembangunan bangsa selama lebih dari 5 dekade. Ya, karena menurutnya keberhasilan pembangunan nasional tidak juga terlepas dari peran keluarga sebagai juga fondasi utama masyarakat. Tri Tito Karnavian juga menekankan penguatan 10 program pokok PKK ini harus juga terus diwujudkan hingga tingkat desa ya maupun juga kelurahan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, rangkaian kegiatan juga diisi mengenai pembekalan dan juga materi pemberdayaan perempuan dan juga pelindungan anak yang juga mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan maupun juga anak melalui edukasi di lingkungan keluarga. Nah, sementara itu Menteri Kesehatan memberikan juga materi mengenai percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC, kusta maupun juga stunting. Nah, kader PKK didorong aktif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini maupun juga pengobatan yang teratur dan juga penerapan pola hidup bersih dan juga sehat. Nah, pendengar, selain sesi pembekalan, panitia juga menyerahkan mengenai penghargaan kepada daerah yang berhasil melaksanakan imunisasi zero dosis ya atau IZD yang menanyakan sejarah PKK, yang menayangkan ya sejarah PKK serta melakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara TP PKK Pusat dengan sejumlah kementerian dan juga mitra strategis ini untuk juga memperkuat pelaksanaan program PKK di seluruh Indonesia. Ya, penghargaan Adi Bakti Utama juga diberikan kepada 20 kader PKK yang juga telah mengabdi sedikitnya atau sekitar 25 tahun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pemberdayaan keluarga. Nah, pendengar, Anda juga bisa update informasi kami kembali di rri.co.id ya mengenai TP PKK Bombana ini perkuat komitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi, nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar kami cukupan segmen musik dan informasi, dan untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain malam ini, saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak
2: pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansah.
3: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasi. Jadi menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Jadi kesana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
4: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa sih, juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polis anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Langsung.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
8: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Barita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
6: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
6: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
2: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
3: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
1: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Kalau kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
4: Wah, ini disampaikan oleh Gubernur, kita di karhutla bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Andasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
5: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
6: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Richie dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
7: Tim robot Richie dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia.

0: Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160-20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya.

0: Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot Edu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot Edu Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau Edu. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Bahkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengumpulkan masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi. Gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita sosialisasi sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat apanya, lagi lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang.
1: Mendengar untuk melengkapi kebersamaan kita, saat lagi Radio Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama.
2: Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama, Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan, berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu, Tuhan sembunyikan belakang kaki salib-Mu, supaya hanya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud yang adalah seorang raja, dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku, ayat 3, Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir, orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan diri, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kusan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kekasih Tuhan, membuat kita tenang? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah

hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan, sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari, kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar, di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya, kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan lagi kita mencatat, kasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah.
sudah menjadi darah karena kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu Kristen, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu Kristen, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan, hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan, sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripada-Mu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenalkan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan, baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan, sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar RRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan, supaya Tuhan iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini.
Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Sesonggonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Singaraja dengan bangga kembali mempersembahkan cerita Sandiwara Radio. Kali ini mengangkat sebuah kisah berjudul Menyibak Tirai Kemunafikan. Dimainkan oleh Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja. Ningsih sebagai Losandak, Asih diperankan Ayu Kencani, Agus Arnawe sebagai Yasir, dan Swambe dimainkan Agus Parte. Tata sound dan musik Gede Astawa, Teknik Montase Kartike Wisnawa, sutradara Ketut Darmade. Saudara, inilah Menyibak Tirai Kemunafikan.

0: matahari sudah melewati atap rumah gede Yase. Artinya hari sudah siang, Lusandat. Apa hari ini kamu tidak membantu ayahmu menjemur cengkehnya?
1: Ibu, aduh, Lusandat lagi males, Bu. Saya mau di kamar saja seharian.
0: Apa kamu tidak kasihan melihat ayahmu sendirian saja, Lu? Di kebun sambil kepanasan begitu. Ayahmu kan baru sembuh dari sakitnya. Belum bisa diporsir tenaganya, Lu.
1: Duh, Ibu, ayah sih juga bandel. Sudah tahu sakit malah kerja juga. Sepertinya di desa Busung Biu ini tidak ada buruh tukang jemur cengkeh aja.
0: Memangnya ada apa sih dengan kamu ini, Lusandar?
1: Oh, diajak bicara baik-baik malah ketus begitu. Ada apa sih sebenarnya, Lu? Lu sangat kesel, Bu, dengan ulah mereka semua. Mereka selalu menyindir seakan-akan saya ini wanita yang tidak benar, tidak punya harga diri.
0: Oh, maksudmu karena kehamilanmu itu kan, Lu Sandat?
1: Iya kan? Iya, Bu. Mereka telah memperlakukan saya dengan tidak adil.
0: Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apa tidak sebaiknya kamu tinggal di rumah kakek saja sampai anak dalam kandunganmu itu lahir, Lu?
1: Tidak, tidak, Bu. Saya akan tetap tinggal di desa Busung Biu ini sampai anak ini lahir.
0: Justru kamu akan lebih tenang kalau tinggal bersama kakek. Kan jaraknya hanya dibatasi satu desa dari desa ini, Lu. Kalau kamu sampai berani menggugurkan kandunganmu itu, Lu, maka itu sebuah dosa besar yang kamu lakukan, Nak. Dan ibu tidak akan mengizinkan kamu tinggal di rumah ini lagi. Mengerti kamu, Lusandar?

0: Kemana perginya Nyoma Liase? Sejak tadi ditunggu belum pulang juga. Dia pasti sudah tahu kalau sedang dicari kemari. Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab.
1: Memangnya sudah lama menunggu, Bu? Sebaiknya duduk di dalam saja, Bu. Di luar banyak nyamuk. Mari, Bu.
0: Tidak usah. Daripada ibu duduk di dalam, lebih baik berdiri di sini saja. Ibu tidak mau berlama-lama melihat orang yang telah menodai anak ibu.
1: Memangnya apa yang telah terjadi, Bu? Kenapa Ibu Asih seperti menyalahkan diri saya ini, Bu?
0: Jadi kamu masih juga tidak merasa bersalah, ha? Bukankah kamu yang telah memeras Lusanat hingga semua modal usahanya habis? Dan bukankah kamu juga yang telah menodai dia hingga hamil seperti sekarang ini, Yase?
1: Selama ini saya memang dekat dengan Lusanat, Bu. Tetapi itu bukan berarti saya melakukan seperti yang ibu tuduhkan tadi.
0: Mana ada pelaku kejahatan yang mau mengakui perbuatannya.
1: Benar, Bu.
0: Sudahlah, Nyoman Yase. Kamu sebaiknya mengaku saja.
1: Bagaimana mungkin saya mau mengakui sesuatu

0: menyesal ibu selama ini telah berbuat baik terhadap kamu. Kamu justru menjadi benalu dalam rumah tangga kami.
1: Bu, bu, tunggu bu. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya, bu.
2: Tidak, tidak perlu kamu jelaskan lagi, Asma. Karena semuanya sudah sangat jelas.
1: Kenapa semua ini harus terjadi? Ada apa? Ada apa sebenarnya telah menimpa Losantan? Ada apa sesungguhnya?

0: berbicara sebentar saja.
1: Bicara? Hah? Bicara? Mau bicara apa Nyoman Yase? Hah? Yase, Yase. Apa kamu sudah berubah pikiran? Hmm? Ingin bergabung bersama kami sebagai pemabuk? Ayo, ayo, ayo, ayo, bergabunglah, bergabunglah.
2: Bukan maksud saya ingin bergabung, bukan. Tapi hanya ingin berbuat baik saja.
1: Ingin berbuat baik?
2: Iya, iya.
1: Laki-laki yang selama ini selalu memojokkan para pemabuk, tapi sekarang malah mau berbuat kebaikan. Wah. Ya, ya, ya, ya, boleh juga. Apa yang bisa kamu berikan, Nyoman Yase? Hmm?
2: Dengarkan baik-baik, Suami. Kalau kamu mau meyakinkan Ibu Asih, maka apapun yang kamu minta, pasti akan saya turuti. Hmm? Pasti akan aku berikan.
1: Meyakinkan?
2: Ya.
1: Meyakinkan tentang apa, Nyoman Yase?
2: Sini, sini. Biar ku bisiki telingamu. Ini rahasia yang hanya kita berdua yang boleh tahu.
1: Jadi, oh, cuman itu yang kamu inginkan?
2: Iya, iya.
1: Itu sih pekerjaan kecil, kecil. Nah, sekarang kamu bayar 9 botol bir yang sudah kuhabiskan bersama mereka.
2: Jangan khawatir.
1: Jangan khawatir, Suambe. Iya,
2: iya. Bahkan utang-utangmu yang kemarin pun akan saya bayar lunas semuanya.
1: Kamu memang laki-laki baik, Nyoman Yase. Saya akui. Soal berpura-pura untuk meyakinkan Bu Ase. Alah, itu soal gampang. Kecil-kecil. Serahkan saja sama kami.
2: Beres.
1: Serahkan pada kami-kami ini. Pasti beres.
2: Ya,

0: saya sengaja datang agak larut malam untuk menghindari kecurigaan warga desa, Bu.
1: Memangnya ada apa, Suambe? Kecurigaan tentang apa hingga membuat kamu takut datang kemari?
0: Begini, Bu. Saya ingin mengatakan yang sesungguhnya, Bu. Ingin berterus terang untuk menjelaskan kehamilan Losanat, anak ibu.
1: Ibu semakin tidak mengerti apa yang kamu tahu tentang anak ibu itu. Bicaralah terus terang. Jangan membuat keluarga kami semakin tersiksa akan keadaan yang menimpa Losanat.
0: Ya, sebenarnya yang selama ini telah memerasnya hingga usaha salonnya hampir bangkrut. Ya adalah saya sendiri, Bu.
1: Ah, jadi kamu yang menyebabkan semua ini? Kamu yang membuat hidup

0: Losa hendak menjadi tidak karuan.
1: Bahkan saya juga yang telah menghamilinya, Bu Asih. Maafkan saya, Bu. Saya memang bersalah, Bu.
0: Kamu benar-benar keterlaluan, Suambe. Kamu tidak hanya pemabuk berat, tapi juga sudah merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain. Kamu ternyata telah menghancurkan masa depan anak saya.
1: Saya siap menerima apapun hukuman yang ibu berikan, Bu. Yang penting, jangan laporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, Bu.
0: Ibu memang tidak berniat melaporkan perbuatan burukmu itu, Suambe. Tapi ibu hanya minta supaya kamu secepatnya menikahi Losandar.
1: Apa, Bu? Tidak, Bu. Tidak mungkin, Bu. Saya sudah punya 2 istri dan 9 anak, loh, Bu. Jangan, Bu, jangan.

0: Walaupun kamu tidak mau menyebut nama laki-laki itu, tapi ibu sudah tahu semuanya.
1: Maksud ibu?
0: Tadi dia sudah datang kemari. Dia sudah berterus terang dan bahkan mengakui perbuatannya loh. Kalau yang selama ini memeras hartamu adalah si suamu itu. Bahkan dia juga sudah mengakui perbuatannya, yaitu menghamili kamu loh.
1: Ibu, percayalah, bukan dia yang melakukannya. Suambo tidak ada hubungannya dengan keadaan Losanat sekarang ini. Bahkan sekalipun Losanat tidak pernah bicara dengannya, Bu.
0: Ah, kamu jangan mengelak lagi, Losanat. Semuanya sudah jelas. Lebih baik sekarang kamu temui kedua orang tua Suambe untuk secepatnya melamar kamu, loh.
1: Tapi, Bu,
0: kamu tidak usah mengelak lagi. Sekarang ganti bajumu. Kita temui kedua orang tua Suambe. Ayo, cepatlah.
1: Kenapa Yomaniase bersandiwara lagi dengan ibu?
2: Semua itu saya lakukan untuk menghilangkan kecurigaan warga di sini, termasuk kemarahan keluargamu.
1: Tapi saya benar-benar takut. Seandainya si suami itu buka mulut dan membongkar masalah ini. Kamu tahu sendiri kan siapa suami itu? Dia tidak lebih dari seorang bandit busuk.
2: Yang penting untuk sementara, kita cukup aman. Sambil memikirkan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya.
1: Maksudmu, Nyoman Yasa?
2: Kita simpan rahasia ini baik-baik. Sambil membuktikan apa perkataan paranormal itu. Kalau dalam dua hari ini laki-laki penipu itu tidak datang untuk mengakui perbuatannya, maka kita cari dia ke kota.
1: Baik. Sakit.
2: Apa yang terjadi? Ada apa, Losanda?
1: Entahlah, ya, sepertinya bayi dalam kandungan ini.
2: Kenapa?
1: Menusuk-nusuk dari dalam.
2: Itu artinya bayimu itu sehat. Bukankah menurut ibu bidan bayimu ini dalam posisi yang baik? Bagaimana kabar laki-laki itu? Bukankah dia seorang caleg salah satu partai yang ikut pemilu? Apa dia menang?
1: Itu yang saya khawatirkan, ya, sir.
2: Kenapa?
1: Kalau dia sampai gagal, apakah masih mau menerima saya yang sudah hamil kayak gini? Padahal saya sudah habis-habisan untuk biaya saat dia kampanye.

ucapan warga di sini yang mengatakan kalau Lusandat dan Nyoman Yase sering menemui laki-laki yang katanya menjadi salah satu tokoh partai politik. Kalau benar itu terjadi, lalu apakah ada hubungannya dengan kehamilan Lusandat? Atau dia terlibat masalah lain? Sebaiknya saya temui si suami itu untuk mencari jawabannya.

0: masih mencari saya malam-malam begini. Saya sedang ngantuk, Bu. Setelah habis nonton sepak bola di TV semalam, Bu. Sebaiknya ya besok saja, Bu, ya.
1: Tolong bantu Ibu. Ini ada kaitannya dengan Lusandar, anak Ibu.
0: Maksudnya dengan calon istri saya, Bu.
1: Kamu tidak usah berbohong lagi. Ibu tahu kalau pengakuanmu itu hanya pura-pura saja. Ibu tahu Nyoman Yase lah yang menyuruhmu harus mengakui kehamilan Lusandar. Dan Nyoman Yase juga yang memaksamu mengakui kalau kamu meras hartanya.
0: Dari mana Ibu tahu semua itu?
1: Soal itu tidak penting. Sekarang katakan pada Ibu, kenapa Lusandat dan Nyoman Yase sering pergi ke Singaraja mencari laki-laki bernama Dursusana, yang katanya caleg salah satu partai?
0: Masalah itu, Bu, saya tidak tahu loh, Bu. Kalau ingin kejelasannya, biarlah malam ini akan saya selidiki. Siapa Dursusana itu? Termasuk ada hubungan apa dengan Lusandat?
1: Tadi Ibu dengar dari berita radio. Katanya yang namanya Dursusana itu ditemukan gantung diri di bawah pohon mangga di belakang rumahnya. Itu dilakukan setelah dia tahu kalau di desanya hanya mendapat satu suara dalam pemilihan legislatif kemarin.
0: Ternyata caleg yang gagal tidak hanya mengalami stres, tapi ada yang lebih parah, sampai bunuh diri.
1: Kalau itu sampai terjadi, bagaimana nasib Sandar, anak Ibu itu?

0: saya dan Losandat ada di rumah almarhum Pak Drusesane.
1: Ibu Asih yang memberitahu.
0: Ibu Asih?
1: Iya.
0: Jadi dia tahu kalau saya dan Losandat ada di tempat ini. Lalu, apa yang dia katakan? Kenapa Ibu Asih menyuruhmu kemari?
1: Dia sudah tahu kalau bukan saya yang menyebabkan kehamilan anaknya. Dia juga tahu kalau bukan saya yang memerasnya.
0: Apa yang akan terjadi jika rahasia ini sampai terbongkar?
1: Rahasia apa lagi? Mana Losandat sekarang?
0: Dia, mana? Dia sudah melahirkan bayinya di kamar itu. Tepat di samping mayat Pak Drusesane.
1: Jadi, Losandat sudah melahirkan? Kandungannya kan baru 7 bulan. Mana mungkin?
0: Sudah. Lebih baik kamu diam saja. Semua ini karena salah Losandat sendiri, yang terlalu mudah percaya dengan rayuan laki-laki. Padahal laki-laki itu jelas hanya ingin memerasnya. Bahkan uang hasil memeras Losandat digunakan sebagai biaya kampanye oleh Pak Drusesane itu.
1: Maksudnya Losandat sudah ditipunya? Benar-benar tidak disangka.
0: Losandat sendiri yang akhirnya menanggung semua itu, termasuk utang-utang si Drusesane itu sendiri.
1: Kalau begitu, aku mau pergi. Aku mau pergi sekarang.
0: Suambe, tunggu.

0: semua ini harus terjadi. Sudah, kenapa semua ini harus menimpamu, nak?
1: Biarkanlah Sandra di sana. Dia habis mengalami pendarahan saat melahirkan bayinya. Sudahlah.
0: Sudah berkali-kali ibu ingatkan supaya jangan mudah percaya dengan laki-laki yang baru dikenalnya.

Demikianlah akhir kisah perjalanan hidup anak manusia kami angkat dalam jalinan cerita Sandiwara Radio berjudul Menyibak Tirai Kemunafikan. Tulisan Ide Ketut Parde, produksi Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi saya hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, satu lagu persembahan dari kami tadi ya, sudah juga mengalih kebersamaan kita dan semoga saja bisa juga menghibur Anda semua di ruang dengar Anda. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya di line WhatsApp atau line telepon kita ini. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali pastinya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami nih. Oke, kita coba menyapa langsung saja rekan alam, ada siapa di line telepon kita ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, ruang rindu dengan siapa ini? Dengan Bung Albert. Apa kabar Bung Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat ya di malam ini ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, jadi lagi apa ini Bung Albert?
1: Saya lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai saja. Oke, baik Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini untuk menghibur kita ini?
1: Dian Piscesa.
0: Lagu dari Dian Piscesa. Judulnya apa Dian Piscesanya ini?
1: Yang ada saja dulu.
0: Yang ada, yang penting Dian Piscesa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Spesial lagunya buat siapa ini Bung Albert?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke, buat semuanya aja ya. Baik. Oke, lagunya ditunggu ya, Dian Piscesanya ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Albert ya, salah satu warga kota Bau-Baung, sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Oke, kita coba menyapa lagi bagang Bung Albert. Halo, selamat. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Duda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu dengan siapa ini?
2: Dengan Rani, Bang.
0: Dengan Mbak Rani. Apa kabar Mbak Rani ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Oke. Kalau sehat lagi apa ini?
2: Udah mau di pembaringan ini, Bang.
0: Udah mau di pembaringan gitu ya.
2: Iya, di sini lagian kan sudah jam berapa?
0: Pembaringan mana kasih jelas begitu? Jangan sampai pembaringan terakhir, bukan ya?
2: kalau memang kita seperti itu sudah, tak mungkin lah kita tolak.
0: Iya, atau sendiri kan, gitu ya?
2: Iya, kita harus ridho lah.
0: Harus ridho gitu. Iya, harus ridho dengan ketetapan Tuhan begitu. Iya. Kita doakan saja mudah-mudahan daun dari Mbak Rani ini masih lama begitu ya.
2: Insya Allah, amin. Begitu sebaliknya juga Bung Judah ya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya dari Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon, judulnya apa?
2: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
2: Iya.
0: Iya. Memang selalu ada yang salah menilai tentang Mbak Mbak Rani ini.
2: Bung Yuda itu yang selalu salah menilai. Kadang itu baru.
0: Nah, saya tidak pernah salah menilai saya ya. Jangan salah menilai lagunya spesial buat siapa ini?
2: Iya, pertama-tama buat Bung Duda, selamat beraktivitas bersama operatornya, semoga sehat ya. Terus juga ada Bang Jul, ada Bang Ucan, Bang Andi, Bung Angko, Bung Albert, Bung Tegar, Bung Anis, nah, Bang Omdi, ada Bang Jul, ada Alin, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Mas Galuh. Buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Mbak Rani ya, sudah berpartisipasi juga bersama kita. Kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan ya rekan alam. Ada lagu dari Dian Piscesa, Aku Masih Sendiri, dan juga Jangan Salah Menilai, lagu dari Rani Simbolon.

0: 나가봐.
1: 쏘자. 던져 쏴자.
0: 아유 빨라서 뽀뽀.
1: 헉? 나 세리?
2: 그리고 yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Mbak Rani dan juga persembahan dari Bung Albert tadi ya, yang sudah juga bersama kita di sesi yang pertama ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya, baik itu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Oke, kabar sehat ya Mbak Sari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Jadi lagi apa ini, santai-santai juga ini?
1: Iya, lagi dengerin Bang Yuda.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Nafa Urba.
0: Lagu dari Nafa Urba, judulnya apa Nafa Urbanya ini?
1: Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa. Oke. Baiklah, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Kayaknya buat Mas Yadu, buatnya Mbak Rani, kemudian juga Bang Jul, buatnya Bang Yunus juga, buat semuanya
0: aja. Oke.
1: Abang Yuda, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Sari ya, sudah berpartisipasi juga bersama kita ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa di line telepon ini. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Oke, Ruang Rindu dengan siapa ini? Oke, dengan Bung Andis. Kabar sehat ya, Bung Andis ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Mika Ardila.
0: Mika Ardila, judulnya apa ini?
2: Suara Hatiku.
0: Suara Hatiku ya. Oke. Spesial lagunya buat siapa ini? Suara Hatiku.
2: Menuju dan tempat ini sama
0: sebut. Buat
2: jadi mbak. Oh iya. dan semua penerbangan pekerjaan seorang Rindu penggilas.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis juga sudah berpartisipasi bersama kami ya. Pastinya sudah ada lagu yang dipilih ini. Ada lagu dari Nike Ardila dengan judul Suara Hatiku. Oke, kita tahan lagi ya di sesi yang kedua ini karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Lagu persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Bung Andis.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, pendengar, ada dua lagu persembahan sudah juga bersama kami ya. Persembahan dari Bung Andis ya, dan juga persembahan dari Mbak Sari. Oke, kita coba menyapa lagi di sesi yang ketiga ya. Sudah ada rekan alam, langsung saja kita coba menyapa, ada siapa di line WhatsApp kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu dengan siapa ini?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Pak. Dari Indah di Sopeng.
0: Dari Indah di Sopeng. Saya Haki.
1: Alhamdulillah, Madeceng.
0: Madeceng. Kareba Madeceng. Iya.
1: Kareba Madeceng semua.
0: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja ya?
1: Lagi santai-santai, gak monitor RRI
0: okay.
1: Digital. Karena mau nonton bola tanggal 16 sih.
0: Bolanya tanggal 16, hari apa itu tanggal 16 itu?
1: Hari Kamis, Argentina lawan Inggris, terus Spanyol lawan Prancis itu tanggal 15.
0: Memang jagoannya siapa nih?
1: Argentina dong.
0: Argentina katanya orang bilang dibantu FIFA, dibantu wasit begitu.
1: Awah, kan dengar omongan.
0: Iya. Saya dukung Indonesia, saya masuk Piala Dunia begitu ya.
1: Oh iya, saya juga kalau Indonesia masuk Piala Dunia, saya juga dukung Indonesia. Kenapa mesti pilih negara lain, negara aku sendiri yang masuk?
0: Iya, pindah sana ke Argentina saja begitu.
1: Iya, Argentina lah.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Oh, pilih sendiri atau ada di situ, Kak?
0: Lagunya pilih sendiri.
1: Oh, pilih sendiri. Lagu kenangannya? Oh, Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Siapa, Di? Diam Pisesa kayaknya. Diam Pisesa, siapa?
0: Saya kira Messi.
1: Terserah, yang jelas ya judulnya Tak Ingin Sendiri, Kak.
0: Oh, Tak Ingin Sendiri ya?
1: Karena, iya, harus ditemani RRI Digital.
0: Ini kayaknya sudah lelah, kayaknya ini sudah capek sendiri gitu ya.
1: Capek sendiri memang, tapi ada di temanku tuh RRI Digital.
0: Makanya gitu ya, pokoknya tidak mau harus Tak Ingin Sendiri gitu ya.
1: Oh iya, Tak Ingin Sendiri, bukan pingin sendiri, Tak Ingin Sendiri.
0: Oke, lagunya Tak Ingin Sendiri sudah ada ini, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Spesial lagunya buat semua saja, kan pendengarnya RRI Babau tanpa terkecuali. Siapa nih, selamat malam semua, sehat selalu, dan buat kakak penyiar yang baik hati dan ganteng, sehat selalu. Yang kita pandai dukung Argentina, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Indah di Sopeng ya, sudah juga bersama kami ini di sesi yang terakhir. Satu penelpon lagi kami coba menyapa ya. Buat pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa ke 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu dengan siapa ini?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bang.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Benijo di Manado. Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Oke, Manado ini apa? Hujan kah? Panas kah di sana ini?
2: Untuk kota Manado, cuaca bersahabat, situasi kamtipmas kondusif, arus lalu lintas lancar. Dari kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oke, ini baru mantap ini ya, setidaknya ya sudah memberikan kita satu informasi begitu ya.
2: Iya, laporan terkini dari kota Manado.
0: Iya, ini Ros namanya begitu ya. Oke, semua pilih lagu siapa ini?
2: Orang Manado bilang bahasa kontributor.
0: Ini kontributor jauh-jauh dari Manado gitu ya.
2: Iya. Ini dari Bang siapa ini, Dang?
0: Bang Toib ini.
2: Bang Bang Toib, Bang Toib, nak pulang.
0: Oke, jadi mau pilih lagu dari Sapi nih.
2: Ada lagu-lagu apa Bang Toib?
0: Lagunya ini bebas, lagu tahun 80-an ini.
2: Manca Indonesia.
0: Indo.
2: 80-an, 90-an. Dari tunggu sampai Atik Sibi terserah Boy boleh.
0: Oke, Atik Sibi ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Atik Sibi terserah Boy. Ku harus mengingatkan begitu toh.
0: Gitu ya. Saya baru dengar itu terserah Boy. Oh.
2: Oke, kita langsung menyapa Bang Toib yang tugas, tetap semangat ya, tetap perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam untuk keluarga, salam sehat, doa terbaik ya Bang Toib bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama.
2: Amin ya, alamin. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, Cikuria, Jakarta, Bung Lerman Lampung, Pak Andi di Batam, Pak Widi Made juga di Tokyo, ada Purnama Sari di mana ya, Sulawesi Barat tepatnya ya, Purnama Sari, ada Rani juga di Ternate, Bung Ucan di Bau-Bau, ada Bung Jul juga ya, salam Tuhan, dan Pak Leo di Fak-Fak juga, semuanya tanpa terkecuali. Bung Toib, lagunya aman?
0: Lagunya aman, terserah Boy itu.
2: Oke deh, terima kasih.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Oke, baik, salam Ruang Rindu ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Benny Jo sudah hadir juga bersama kami ya. Lagu yang dipilih Atik Sibik ya. Atik Sibik ya nantinya akan juga menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 13 Juli 2026 ya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak buat pendengar yang sudah bersama kami di line WhatsApp ataupun di line telepon. Semoga saja beberapa lagu yang Anda sudah pilih yang pastinya bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga bersama kami di acara Ruang Rindu. Nah, namun kamera panel tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami hadir dalam program acara Jazz Musik untuk juga menemani Anda ataupun juga pendengar bersiap-siap ya untuk beristirahat malam. Oke, kita cukupkan di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi. Parti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: se sangonia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Angga.

0: Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan, sofa yang dibeli dari toko kita? Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.
1: Just Music.

0: apa Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Melawan kamu, saya bertanya Pak.
1: Hah? Tidak serius.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Just Music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih,

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Just Music.

Alkisah, di suatu hutan ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tak terelakkan dengan api yang terus membesar. Kemudian rusa betina melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan dan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia pun semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap untuk menerkamnya. Pendengar, jika Anda menjadi rusa betina itu, pilihan apa yang Anda miliki? Kita tentu berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena senapan pemburu, atau mati dimakan singa, atau mati terbakar api. Jika tidak, mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Dalam kondisi ini, bahaya mengepung sang rusa dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Lalu, apa yang akan dilakukan rusa betina? Apakah ia akan sedih? Apakah ia akan merintih? Apakah ia akan menjerit? Apakah ia akan pasrah pada keadaan dan membiarkan nasib buruk menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapannya. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Dan akhirnya, induk rusa pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, ada makna dari cerita sang rusa ini. Sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik itu semua. Misalnya saja, kita mendapatkan masalah di tempat kerja. Ketika di rumah dimarahi pasangan, mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, dan masih banyak lagi. Hingga membuat kita berpikir kita tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Yang harus kita lakukan adalah seperti induk rusa. Jalanilah hidup kita dan teruslah melangkah dengan optimis dan fokus. Lakukanlah yang terbaik semampu kita. Karena Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit.

0: Usai itu, sang balita diberi satu butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Baubaum, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Baubaum, kami yang bertugas mengucapkan

mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dengarkanlah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari Jalan Limbowulio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Edisi kita hari ini Selasa 14 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: A'udzubillahi minasyaitan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan bersama untuk di Mutiara Pagi, di mana hari ini kita akan bersama dengan dosen Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amin SPDI MM. Dan untuk hari ini Mutiara Paginya akan berjudul Tanda Baiknya Keislaman Seseorang. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami pendengar ya, untuk di line telepon dan line WhatsApp. Jadi tetap pastikan bersama kami di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari.

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya serta hidayahnya kita kembali bisa berkumpul ya via udara pendengar untuk di hari ini di Mutiara Pagi edisi 14 Juli 2026. Dan salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pendengar, untuk di Mutiara Pagi hari ini ya, saya akan bersama dengan dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amin S.Pd., M.M. dan hari ini kita akan berdialog atau berdiskusi juga mengenai tanda baiknya keislaman seseorang. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang melalui via WhatsApp ya di 08 ya di via WhatsApp kita hari ini ya di 0813-5450-967 atau melalui via TikTok RRI Kendari ya pendengar. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Amin yang sudah standby juga ya di via telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya untuk hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Ya, Pak Ustadz, silakan untuk memberikan pemaparan singkat mengenai tema kita untuk di subuh hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuka tanya jawab. Silakan, Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qulubana bizikrihi mutma'innah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afdalul makhluqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit sebagai pengantar terkait dengan tiga tanda baiknya keislaman seseorang. Islam adalah jalan hidup, keyakinan yang membuahkan amal, dan keikhlasan yang menghasilkan akhlak mulia. Maka dari itu, keislaman yang benar akan melahirkan tanda-tanda kebaikan yang nyata dalam diri seseorang. Kebaikan dalam Islam sangat beragam. Kenyataannya, tidak semua orang mampu melakukan semua kebaikan itu. Karena kemampuan manusia terbatas dan mereka tempat salah. Lantas, apa ukuran atau parameter kualitas Islam seseorang? Apakah kita bisa mewujudkannya Berikut ini tiga tanda muslim yang baik. Pertama, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Seorang muslim yang baik, umurnya akan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia dan akhiratnya. Adapun jika sebaliknya, yaitu mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merusak, berarti orang tersebut tidak baik keislamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'an. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Seorang muslim yang baik akan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ia melakukan perkara mubah secukupnya dan tidak berlebihan. Karena pada hakikatnya, perkara mubah meskipun tidak berdosa seringkali disukai oleh hawa nafsu. Sehingga jika dilakukan berlebihan, bisa menyita banyak waktu dan melalaikan dari yang lebih penting. Yang kedua, muslim lain selamat dari lisannya. Orang Islam ibarat satu tubuh, berbagi empati dan simpati, masing-masing saling menjaga jangan sampai melanggar hak saudaranya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi la yaslimu. Seorang muslim itu saudaranya muslim lain, ia tidak boleh mensaliminya. Mayoritas kesaliman bersumber dari lisan dan perbuatan tubuh. Dari lisan keluar perkataan yang tidak bermanfaat, berlanjut perkataan yang tidak dijaga berupa fitnah, ghibah, penghinaan, dusta, laknat dan lain sebagainya. Nah, dosa-dosa ini menyakiti hati orang lain, membahayakan hidup mereka, serta memicu dendam dan permusuhan. Jika demikian, masyarakat dan komunitas Islam sangat sulit terwujud. Oleh karenanya, kalau tidak bisa berkata baik, kita dianjurkan untuk diam atau irit bicara. Ketiga, muslim lain selamat dari tangannya. Setelah kita mengamankan lisan,

0: من سلم المسلمون من لسانه ويده. Yaitu orang muslim itu, orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Karena itu muslim sejati menyerahkan dirinya kepada Allah berupa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak muslim lain. Imannya tidak akan sempurna hingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Hal ini tidak akan terrealisasi kecuali saudaranya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jika saudaranya saja tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka bagaimana hak-hak saudaranya bisa dia tunaikan? Pendengar RRI Pro 1 Kendari yang saya banggakan dan muliakan, inilah secara singkat pengantar materi yang saya sampaikan pada pagi yang cerah ini sebagai pemantik dalam diskusi kita nanti. Saya cukupkan sampai di sini, saya kembalikan.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pemaparannya yang singkat ya mengenai tema kita di subuh hari ini, pendengar. Dan kami mengundang Anda ya, jika ingin bergabung bersama kami, silakan melalui via WhatsApp ya, boleh telepon, boleh chat, pendengar ya, di via WhatsApp Pro 1 RRI Kendari 0813 5450 967 ya. Sekali lagi di 0813 5450 967. Dan kita sedang membicarakan mengenai tanda baiknya keislaman seseorang. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tanda, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat, kemudian menjaga perbuatan-perbuatan kita ke orang lain itu dari lisan bahkan sampai tangan ya, dari ucapan sampai perbuatan seperti itu. Nah, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya juga ya melalui via WhatsApp RRI Kendari. Dari ini namanya tidak ada ya, tapi pertanyaannya adalah di era media sosial, bagaimana cara menerapkan ini prinsip untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, Pak Ustadz? Silakan.
0: Ya, baik. Atas pertanyaannya, cara kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di era kekinian terkait dengan media sosial, maka kita itu harus membuat semacam skala prioritas terkait dengan daily activity kita atau kegiatan sehari-hari kita. Kita perlu menetapkan kegiatan apa yang penting untuk kita lakukan, mulai dari kegiatan profesional kita ya, kegiatan pekerjaan, kemudian kegiatan pengembangan diri yaitu kegiatan belajar ya, kegiatan pelatihan, yang ketiga kegiatan ibadah ya, membaca Al-Qur'an, kemudian ibadah-ibadah lainnya termasuk salat ya, berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada kegiatan kita yang jelas dalam sehari itu, maka kita akan mengurangi ketergantungan kita dengan media sosial. Tetapi bukan juga berarti bahwa media sosial itu tidak penting. Penting hanya

0: yang kita lakukan itu hanya hal-hal yang sangat penting, ya, hal-hal yang sangat penting, karena di era kekinian kalau kita tidak bermedsos itu juga tidak baik. Dalam hal ini kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang terkini terkait dengan ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Saya kira begitu.
1: Iya, berarti skala prioritasnya memang harus ditentukan ya Pak Ustadz. Ini kalau misalnya tadi sesuai dengan pemaparan bahwa tanda baiknya keislaman seseorang itu justru dilihat dari bagaimana dia bersikap gitu ya Pak Ustadz dalam sehari-hari. Bukan dari seberapa banyaknya bangun sholat malam mungkin ya, atau seberapa lamanya berpuasa seperti itu. Bisa mungkin Pak Ustadz untuk mengelaborasikan hal ini Pak Ustadz?
0: Ya, baik. Justru kalau kita sudah konsisten melaksanakan ibadah, baik ibadah mahda maupun ibadah gairu mahda, maka ibadah tersebut akan memberikan manfaat ya kepada diri kita, kepada lingkungan kita. Ya, kepada diri kita tentu saja kita akan semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang soleh secara personal. Tetapi dampaknya kalau kita sudah konsisten melaksanakan ibadah, tidak hanya mampu membentuk pribadi kita ya secara personal, ya kesolehan secara personal dalam diri kita, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan yang lebih luas, yaitu ya menjaga diri agar tidak melukai perasaan orang lain, baik secara lisan maupun secara tindakan-tindakan yang lain. Ya, di sini saya sampaikan tadi itu selamat dari tangan kita muslim lainnya. Oleh karena itu bukan hanya tangan dalam arti letter led kita memukul, mencubit orang lain, tetapi barangkali juga tangan dalam arti kekuasaan, ya kita memiliki jabatan, lalu dengan jabatan itu kita menjaga diri untuk tidak melukai orang lain dengan mengambil hak-haknya, tetapi dengan jabatan atau kewenangan yang kita miliki dalam berbagai level singkatan itu kita menyerahkan atau memberikan semua hak-hak orang lain, sehingga amanah kita tunaikan, kesejahteraan masyarakat di wilayah itu juga tertunaikan, semuanya sejahtera lahir dan batin, kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya tanda keislaman ini justru terbentuk karena memang dari ibadah kita ya Pak Ustadz ya?
0: Ya, betul.
1: Ya, salah satunya saya jadi ingat di surah Al-Ankabut ayat 45 ini koreksi kalau salah Pak Ustadz, mengenai sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mungkin ini ada hubungannya juga ya Pak Ustadz ya?
0: Ya.
1: Ya, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini, kami masih menantikan hingga nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya mau ke via WhatsApp dulu. Selamat pagi untuk Fahri ya, yang sudah bertanya ya di via WhatsApp. Ini mengenai bagaimana Pak Ustadz cara kita membedakan antara rasa ingin tahu yang bermanfaat dengan ikut campur urusan orang lain, seperti itu Pak Ustadz ya, pertanyaan dari siapa ini? Ibu Fahri, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, jadi dalam kehidupan kita memang akan ada momen-momen seperti itu kita temui, ya. Kita diperhadapkan pada dua kondisi. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi orang, dan hal-hal yang berkaitan dengan fakta. Kalau kita ingin mencari tahu, ya tentu kita harus teliti beberapa faktor. Yang pertama, apakah berita itu didukung dengan bukti-bukti yang konkret, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kalau sekiranya bisa dipertanggungjawabkan, maka ya saya pikir itu merupakan informasi publik, ya, yang perlu kita ketahui. Misalkan adanya jalan yang putus, jembatan yang rusak dan lain sebagainya, karena itu ya, informasi publik dan informasi-informasi publik lainnya yang bisa kita ketahui. Yang kedua, kalau informasi itu ya belum bisa dipertanggungjawabkan secara bukti yang akurat, maka sebaiknya itu kita jangan terlalu masuk ke dalamnya, karena boleh jadi itu informasi yang tidak benar, ya. Oleh karena itu, kita itu harus bisa berpikir kritis, ya. Berpikir kritis itu merupakan sebuah kebutuhan saat ini yang diperlukan, ya, diperlukan. Nah, berpikir kritis itu bukan ketika orang berbicara kita kritisi, tetapi berpikir kritis itu keterampilan membangun kesimpulan dan argumentasi. Dan untuk membangun kesimpulan dan argumentasi itu ada dua unsur yang diperlukan. Yang pertama unsur kognitif, dan yang kedua unsur kecenderungan. Nah, dua unsur ini digunakan untuk menilai apakah informasi itu betul-betul benar dan ditunjang oleh bukti-bukti, atau hanya sekedar informasi yang sifatnya opini. Kira-kira begitu, Bu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Yosef, ya, di Rawa Konawe. Pertanyaannya adalah, orang Muslim dianjurkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan dari larangan-larangannya. Tetapi kadang lalai untuk melaksanakan terutama sholat, ya. Sholatnya terkadang bolong-bolong, ini tidak dipungkiri. Pak Yosef katanya banyak melihat yang sholatnya putus-putus. Bagaimana Pak Ustadz orang yang seperti ini? Itu pertanyaan dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Silakan.
0: Ya, jadi baik. Ya, sholat itu hukumnya wajib dan esensial, ya. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Karena itu, ya, sholat itu, ya, lantaran esensialnya, itu kalau kita dalam perjalanan, maka itu bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu ruksa berupa jamak dan kasar, ya, menggabungkan dua waktu sholat misalkan, atau kita meringkas rakaat sholatnya. Itu demi agar kita tetap melaksanakan sholat itu, ya, bagaimanapun kesibukan kita. Karena sholat itu merupakan indikator keislaman seseorang. Karena orang yang tidak sholat itu merupakan pembeda dari sebenarnya, ya, yang muslim dengan yang tidak muslim. Kalau sekiranya orang itu lagi sakit, ya tetap juga sholat dengan melaksanakannya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Kalau tidak bisa berdiri misalkan, bisa duduk, bisa baring dan lain sebagainya. yang pada intinya sholat itu merupakan ibadah yang hukumnya wajib dan esensial, artinya tidak boleh ditinggalkan, karena ada juga ibadah yang hukumnya wajib tetapi masih bisa ditunda untuk sementara waktu, nanti di lain kesempatan baru bisa ditunaikan. Misalkan puasa itu hukumnya wajib, tetapi kalau orang yang sedang nifas, sakit, ya bisa tidak puasa pada saat itu, nanti diganti pada hari-hari yang lain. Tetapi untuk sholat itu memiliki manfaat-manfaat sebenarnya dalam membentuk kepribadian muslim yang unggul, ya seperti itu, Mbak.
1: Baik, jadi memang sholat itu wajib ya, apapun kondisi dan keadaan kita, dan di situ jadi salah satu pembeda juga antara yang muslim dan yang bukan muslim. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, ini dari Ibu Maria ya. Kalau Pak Ustadz, bagaimana kalau seseorang itu pernah banyak melakukan kesalahan, masih mungkin tidak menjadi pribadi dengan kualitas Islam yang lebih baik? Silakan, Pak Ustadz.
0: Ya, nah, itu bisa. Itu kan yang penting kita bertobat, ya, karena tobat itu sebenarnya ya sebuah fasilitas yang harus dimanfaatkan oleh manusia, khususnya kaum muslimin. Karena yang namanya manusia biasa seperti kita ini yang tidak dijamin akan untuk tidak melakukan dosa dan kehilapan serta kealpaan, itu ya kalau kita melakukan kesalahan itu ya ada yang saya sebut itu fasilitas yang diberikan kepada kita. Apa itu tobat? Karena banyak orang yang melakukan kesalahan tapi dengan nyaman. Tetapi nyaman dengan kesalahan itu, artinya tidak mau kembali ke jalan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang salah itu sebenarnya juga terkadang dilakukan bukan karena sengaja, tetapi karena mungkin hilaf, ya, tidak tahu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tobat, dan kalau sudah tobat, kita berasam atau bertekad untuk tidak melakukan kegiatan yang sama, perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama, gitu. Ya, kan banyak orang kalau sudah melakukan kesalahan, dia justru pasrah bahwa saya sudah seperti ini, saya lebih baik lanjutkan ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ya, saya sudah pendosa dan lain sebagainya. Oh, tunggu dulu. Itu kan perasaan ya seseorang, karena secara pribadi ya yang namanya manusia itu ada kecenderungan ya, jadi manusia itu diberikan jalan kepada ketakwaan dan diberikan juga jalan kepada kekufuran ya. Oleh karena itu kita memperlebar jalan kita menuju ke ketakwaan, jalan yang kebenaran, dan memperkecil jalan menuju ya, kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi seandainya kita melaksanakan kesalahan, ya kita bertobat, dan itu ya dimungkinkan, dan itu memang jalannya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan setelah kita kembali, sebagaimana yang sudah banyak dikisahkan mulai dari sahabat sampai saat ini, para tokoh ulama dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, banyak yang menjadi orang yang soleh itu dulu karena pernah berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Ya, berarti setelah kita berbuat kesalahan, kita juga jangan langsung minder ya, Pak Ustadz ya. Jangan langsung insecure mungkin dengan berkata, sudah begini nih saya. Wah, ternyata kita bisa menggunakan jalan taubat itu ya, Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Ya. Tidak terasa Pak Ustadz, ini kita sudah hampir mendekati penghujung segmentasi dari Mutiara Pagi untuk di hari ini. Jadi silakan untuk Pak Ustadz memberikan closing statement terkait dengan tema kita di hari ini, silakan.
0: Ya, baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tiga hal yang ingin saya tekankan kembali. Yang pertama, kita harus lebih banyak memanfaatkan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, misalkan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan agama, termasuk yang penting adalah membaca Al-Quran. Daripada kita memanfaatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, itu kita menjaga lisan kita, karena lisan kita itu sangat tajam, bisa melukai orang, juga bisa menyembuhkan orang, apalagi di era kekinian yang banyak terdapat hal-hal yang tidak belum tentu seperti itu kebenarannya, karena banyak berita-berita hoax. Jadi kita jangan menjadi penyambung lidah yang tidak benar. Dan yang ketiga, tentu saja menjaga tangan kita agar tidak melukai orang. Dan tangan ini bisa juga kita maknai dalam pengertian yang luas, bisa tangan secara letterlet maupun tangan dalam arti kiasan, yaitu memiliki kewenangan, kekuasaan, dan jabatan. Ya, oleh karena itu, jangan kita menggunakan itu untuk melukai orang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini.
1: Ya, Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini, dan semoga kita kembali dipertemukan di kesempatan-kesempatan baik berikutnya, Pak Ustadz. Ya. Insya Allah, ya, sehat-sehat selalu, Pak Ustadz.
0: Ya, ya, terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikianlah pendengar untuk Mutiara Pagi kita di hari ini. Jadi memang sebaiknya itu keislaman bukan hanya terlihat dari seberapa banyaknya kita beribadah, ya, tetapi juga dari akhlak, kemudian juga dari tutur kata, kemudian bagaimana kita memberi manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus memperbaiki diri dan juga menjadikan Islam itu bukan sekedar identitas, ya, tetapi sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Amin, ya. Saya Jihan Benazir pamit dari Mutiara Pagi di hari ini, namun tetaplah bersama kami pendengar, karena di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan, ya, rangkaian informasi untuk di Warta Berita Daerah di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ada enggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka? Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya.
2: Di hari pertama ini adalah anak-anak kita ceria.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Peluang ekspor hasil perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi mulai terbuka setelah Kementerian Haji dan Umroh RI menjejaki pemanfaatan produk perikanan. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru di Kota Bau-Bau diwarnai antusiasme orang tua yang mengantarkan anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Inilah Warta Kapton selengkapnya. Hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama, peluang ekspor hasil perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi mulai terbuka setelah Kementerian Haji dan Umroh RI menjejaki pemanfaatan produk perikanan Kota Bau-Bau sebagai bagian dari kebutuhan pangan jemaah haji. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
4: Kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang bisa terkonek para jamaah kita.
5: Peluang ekspor produk perikanan Kota Bau-Bau ke Arab Saudi semakin terbuka. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai menjajaki kerjasama penyediaan kebutuhan pangan bagi jemaah haji dengan memanfaatkan hasil perikanan dari daerah. Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, saat meninjau unit pengelolaan ikan atau UPI Processing Tuna Loin di Kelurahan Sulaha Kota Bau-Bau pada Sabtu 11 Juli mengatakan, produk perikanan Indonesia memiliki peluang besar memasuki pasar Arab Saudi. Namun masih diperlukan pembahasan mengenai aspek teknis, mulai dari pengiriman, pengemasan, hingga pemenuhan regulasi yang berlaku di Arab Saudi.
4: Sementara ini yang kita lihat karena ini daerah laut ya, daerah perairan laut tadi ya, kita berpikiran bagaimana produk-produk laut ini bisa menjadi bagian dari bahan makanan yang bisa terkonek para jamaah kita. Itu di daerah lain bukan lautnya, mungkin masalah pertaniannya juga akan kita kumpulkan lah data-datanya sebagai bahan pertimbangan kami dalam.
5: Menteri Haji menambahkan daerah pesisir seperti Bau-Bau memiliki potensi menjadi pemasok hasil laut untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji ditugaskan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas peluang ekspor tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan pemerintah daerah siap mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi seluruh persyaratan ekspor. Menurutnya, tantangan selama ini bukan pada ketersediaan ikan, melainkan akses pasar dan koneksi dengan pembeli di luar negeri.
6: Kira ini gayung bersambut ya, Kota Bau-Bau sekarang dengan potensi yang ada, bagaimana kita memaksimalkan untuk bisa ekspor. Jadi dengan adanya kampung nelayan itu, bagaimana tinggal kita dorong nelayan-nelayan kita yang sebelumnya itu mungkin ikannya bisa dibawa ke Buton, ke Busel, sekarang dengan sudah adanya penyimpanan ya otomatis masuk ke sini. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalaupun itu kita sudah ada MOU ataupun kesepakatan bahwa Kota Bau-Bau dijadikan salah satu daerah menyuplai kebutuhan ikan di Arab Saudi, kita kan didukung oleh daerah-daerah sekitar kita.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memperkuat infrastruktur rantai dingin melalui unit pengelolaan ikan, fasilitas penyimpanan berpendingin, tempat pelelangan ikan, serta membangun 3 kampung nelayan Merah Putih KNNP. Jika kerjasama dengan Arab Saudi terrealisasi, Bau-Bau diharapkan menjadi pusat pengumpulan dan pemasaran hasil perikanan dari wilayah Kepulauan Buton untuk kebutuhan ekspor. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Kita ke berita lainnya, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios meninjau lahan pertanian milik warga di kawasan puncak Wawuwangi, Kecamatan Sampolawa pada Senin 13 Juli 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi lahan sekaligus mengidentifikasi potensi pengembangannya sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya bantuan bibit kelapa genjah entok, pembangunan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air pertanian, serta pembangunan jalan tani untuk memperlancar aktivitas petani. Bupati mengatakan seluruh usulan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan, mekanisme yang berlaku, serta kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, peninjauan langsung menjadi langkah penting agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bupati menilai kawasan puncak Wawuwangi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra berbagai komoditas hortikultura dan perkebunan. Pemerintah berkomitmen memperkuat sektor pertanian melalui perencanaan yang terarah dan berbasis potensi wilayah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru di Kota Bau-Bau diwarnai antusiasme orang tua yang mengantarkan anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Hairul Mulku.
2: Di hari pertama ini adalah anak-anak kita ceria.
5: Masa liburan telah usai. Seluruh siswa kini kembali masuk sekolah untuk mengawali tahun ajaran baru 2026-2027. Sejak pagi, halaman SD Negeri 1 Bahadia Kota Bau-Bau dipenuhi orang tua yang mengantarkan putra-putrinya memasuki hari pertama sekolah dengan penuh semangat dan harapan. Antusiasme tersebut sejalan dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN. Gerakan ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless. Di SD Negeri 1 Bahadia, sebanyak 55 siswa baru diterima pada tahun ajaran ini dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala SD Negeri 1 Bahadia Rusdin mengatakan, tahun ajaran baru selalu diawali dengan MPLS yang turut melibatkan orang tua siswa agar anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Rusdin juga menegaskan, sekolah terus menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal Buton.
2: Di hari pertama ini adalah anak-anak kita ceria melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Disinilah anak-anak kita akan lihat berteman dengan teman barunya, dengan kakak-kakaknya, serta dengan guru-guru.
5: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Azriani Amir, mengaku senang dapat mengantarkan langsung anaknya pada hari pertama sekolah. Azriani berharap anak-anak memperoleh pendidikan yang berkualitas, tumbuh dengan karakter yang baik, dan meraih prestasi selama belajar di sekolah ini.
7: Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menerima putra-putri kami di SD Negeri 1 Bahadia. Dan kami menitipkan putra-putri kami di sini dan mendapatkan pendidikan dan mendapatkan bukti yang terbaik untuk pendidikan selanjutnya anak-anak.
5: Kegiatan MPLS akan berlangsung selama satu pekan. Selama masa tersebut, siswa diperkenalkan dengan tata tertib, budaya sekolah, lingkungan belajar, serta para guru yang akan mendampingi mereka selama satu tahun pelajaran. Setelah MPLS berakhir, proses belajar mengajar akan dimulai secara normal bagi seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Kita ke berita yang terakhir. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wali Hamsinabolu, menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau. Penguatan disiplin aparatur sipil negara atau ASN, percepatan digitalisasi birokrasi, serta evaluasi pegawai saat memimpin apel pagi bersama di pelantaran kantor Wali Kota Bau-Bau, Senin 13 Juli 2026. Arahan tersebut menjadi fokus pemerintah Kota Bau-Bau dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kinerja birokrasi. Menghadapi musim kemarau, Wawali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Menurutnya, sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi belakangan ini menjadi pengingat penting upaya pencegahan. Di bidang tata kelola pemerintahan, Wali Hamsinabolu mengapresiasi disiplin ASN dan peran aktif pimpinan OPD dalam memantau kehadiran pegawai. Namun ia mengingatkan masih ada perangkat daerah yang belum menyelesaikan penerapan tanda tangan elektronik TTE melalui aplikasi Srikandi. Wawali juga meluruskan isu terkait evaluasi P3K yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan evaluasi bukan bertujuan memberhentikan pegawai, melainkan memperbarui basis data dan memastikan penetapan pegawai sesuai dengan kompetensi.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Peluang ekspor hasil perikanan kota Bau-Bau ke Arab Saudi mulai terbuka setelah Kementerian Haji dan Umroh RI menjejaki pemanfaatan produk perikanan. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru di kota Bau-Bau diwarnai antusiasme orang tua yang mengantarkan anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laudi Muhammad Syaribul dan juga LM Razidin Fatin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, kita update beberapa informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi ini harus disalurkan melalui koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, KDMP pendengar. Presiden Prabowo tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena Senayan, Istora Senayan pendengar, di Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Presiden Prabowo mengatakan saat ini KDMP telah menjual gas LPG 3 kg sehingga masyarakat membeli gas melon sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin barang-barang bersubsidi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Presiden Prabowo menjelaskan koperasi Desa Merah Putih dirancang terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Koperasi akan dilengkapi dengan apotik yang menjual obat generik dengan harga murah namun berkualitas. Koperasi juga akan dilengkapi dengan gudang-gudang dan ruang pendingin es atau cold storage pendengar untuk menampung hasil petani dan juga nelayan. Diharapkan dengan adanya ruang pendingin maka hasil panen petani tidak rusak. Selain koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo juga membangun desa dan koperasi nelayan. Presiden Prabowo menyebut untuk pertama kali dalam sejarah, nelayan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Presiden Prabowo mengatakan dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, maka terjadi perputaran ekonomi di desa. Presiden Prabowo memproyeksikan perputaran uang di desa mencapai 223 triliun rupiah per tahunnya atau setiap tahunnya, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, BPOM kembali menemukan 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan kedua tahun 2026 ini. Temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring serta didistribusi langsung atau luring di berbagai wilayah di Indonesia. Pengawasan dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM dengan menyasar peredaran kosmetik melalui berbagai jalur distribusi. Hasilnya menunjukkan sebanyak 14 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang digunakan pendengar. Disampaikan ada total 11 item merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, ada 1 item produksi impor, serta 2 item produk tidak memiliki izin edar. Seluruh produk tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku. Daftar produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang turut disampaikan oleh BPOM melalui lampiran resminya. BPOM menemukan kandungan asam retinoat hidrokinon, kemudian juga ada kandungan klobetasol propionat, ada kandungan mometason furoat, pewarna merah K10, serta merkuri pada produk tersebut. Bahan-bahan itu berpotensi menimbulkan kulit kering, rasa terbakar, gangguan organ janin, hingga berbagai resiko kesehatan lainnya. Hidrokinon, pendengar, dapat menyebabkan hiperpigmentasi, okronosis berupa bintik hitam serta perubahan warna kornea dan kuku pengguna pendengar. Untuk klobetasol propionat serta mometasol furoat ini ada potensi mengakibatkan atrofi kulit pada pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut. Selain menyebabkan atrofi kulit, klobetasol propionat juga berpotensi memicu atopi kulit permanen serta psoriasis pustular autoimun pendengar. Lalu kemudian untuk pewarna merah K10 berisiko menyebabkan kanker dan gangguan fungsi hati. Sedangkan merkuri tentu saja bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Sebagai tindak lanjut, BPOM mencabut izin edar serta menghentikan sementara produksi, distribusi, dan impor seluruh produk bermasalah tersebut. BPOM juga melakukan penertiban fasilitas produksi, sarana peredaran termasuk juga retail serta menelusuri rantai produksi dan distribusi. BPOM mengingatkan seluruh pelaku usaha agar selalu mematuhi ketentuan yang berlaku. Setiap produk yang diproduksi maupun dipasarkan juga harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Taruna menegaskan pendengar, BPOM akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik di seluruh Indonesia. BPOM juga akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk daftar kosmetik yang ditarik oleh BPOM, pendengar, Anda bisa langsung cek di website resmi dari BPOM atau mungkin melalui media sosial BPOM sendiri pendengar ya. Ada 14 kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan yang ditarik peredarannya di Indonesia. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tetap di era Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 你们的。
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.